0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Jangan, jangan buang aku ke sungai. Buanglah aku pada tempatnya.
2: Ah, tenang saja. Tidak ada seorang pun yang melihat dan tidak akan terjadi apa-apa.
3: Hentikan, sakit. Ini sangat menyakitkan. Berapa banyak lagi saudara-saudaraku yang akan kau tebang? Ini berbahaya. Tidakkah kau memiliki perasaan?
2: Sudah, berisik kau.
3: Membuang sampah di sungai dan menebang pohon dengan liar bisa menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Lindungi alammu, maka alam akan melindungimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Produe FM.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Rere Bro, Dona Bira, teman terbaik kamu. Tonton Bro 2 di studio pukul 9 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Nah, ini Lesti mau share buat Tonton Bro 2 terkait dengan kulit kusam. Ini pastinya bisa membuat wanita tuh panik ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa membuat kulit kamu terlihat kusam. Salah satunya ialah kurang istirahat dan jarang melakukan perawatan kulit pada wajah. Selain itu, penyebabnya juga bisa karena kadar kolagen dalam kulit yang menurun hingga jarangnya membersihkan wajah secara teratur. Selain rajin memakai skincare, kini kamu bisa menggunakan racikan bahan alami untuk mengatasi kulit kusam. Salah satunya dengan masker buah-buahan. Yang pastinya, beberapa bahan alami atas kulit kusam yang bisa kamu coba yaitu kulit jeruk. Nah, jadi kulit jeruk ini kaya akan asam sitrat, vitamin C, dan antioksidan lainnya. Dan kulit jeruk merupakan salah satu bahan alami yang membantu dalam mengurangi noda kulit dan menjaganya tampak lebih muda dan sehat dari dalam keluar. Vitamin C dan asam sitrat yang terkandung dalam kulit jeruk bisa membantu membersihkan dan mengeksfoliasi serta mengencangkan kulit kamu secara efektif. Caranya, parut kulit jeruk dan keringkan di bawah sinar matahari. Kamu boleh buat campuran masker dengan menambah kan 2 sendok teh tepung garam ya. Tepung garam dan 1 sendok teh kulit jeruk kering dan 1 sendok teh susu. Kamu boleh oleskan ke wajah kamu menggunakan tangan dan bilas setelah 15 menit. Nah, selanjutnya pisang. Pisang itu sangat bermanfaat untuk amprodua untuk meremajakan kulit, terutama kulit kusam, berkat sifat pelembabnya. Ini juga bisa membantu banyak dalam melawan garis-garis halus, keriput, dan tanda-tanda penuaan lain. Jadi, buah berkulit kuning ini merupakan sumber vitamin C1 dan vitamin B6 yang sangat baik untuk menjaga elastisitas dan kekenyalan kulit. Kamu boleh hancurkan ya pisang ukuran sedang dan tambahkan sekitar 2 teh sendok madu dan 4-5 tetesan minyak zaitun untuk membuat masker wajah alami. Nah, selanjutnya itu ada mentimun. Nah, jadi pastinya kita tahu ya, mentimun itu juga bisa dipakai untuk masker.
1: Pertama, kita sudah berteman.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik,
3: lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Hai, teman-teman produen semuanya. Hari ini bertemu dengan produen Hitlist. Dan buat teman-teman produen semuanya yang bergabung untuk request, boleh banget dong teman-teman produen ya. Mau request lagu Indonesia atau mau request lagu-lagu barat, boleh banget ya. Dan untuk produ hitlist ini, Lesdi akan menemani teman-teman produ sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan bakal Lesdi putarin lagu-lagu yang menghibur teman-teman produ untuk semangat beraktivitas ya. Oke, untuk produ hitlist bakal Lesdi putarin lagu yang semangat-semangat. Kita langsung saja sebagai lagu pembukaan di Produ Hitlist ada Blackpink, Go buat kamu.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.

Akhir-akhir Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 next untuk Pro 2 Hitlist ya. Lesdi mau putarin lagu yang rilis di tahun 2026 nih, teman-teman Pro 2, ada Kanisha Yusuf ya, harusnya dirayakan. Selanjutnya nanti bakal putarin lagu Rion Jola, Bebal, dan next sempurnanya aku lagi ini nih. Membuat orang jatuh cinta banget sama lagunya ya. Kata-katanya itu tuh teman-teman Pro 2, aduh. Bikin apa ya, orang-orang pada ih jengkel tau. Oke, setelah itu bakal saya putarin lagu dari Raim Laodeh, Bersenja Gurau.

0: sebelum lu masa terbaiknya harus teman terbaikmu. Itu dia Marion Jola Bebel buat kamu ya, dengan suara yang seksi keren banget tau-tau pro juga ya. Oke, next nanti bakal Lesti putarin lagu dari NPD Sempurnanya Aku Untuk Dirimu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik.

dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90 poin satu teman terbaik kamu masih ditemani sama Suji teman pro 2 di santai siang di hari ini edisi Senin 11 Mei 2026 kita ketemu lagi di hari Senin ya hari yang paling sibuk teman pro 2. Siang hari ini Suji temani di santai siang ya teman pro 2 sampai nanti di jam 4 sore waktu Indonesia Timur tentunya temani kamu dengan beragam program acara teman pro 2 dan tentunya juga ya ditemani dengan musik-musik menghibur kamu di siang hari ini. Pokoknya selamat siang aja buat kalian semua di hari ini, selamat beraktivitas di hari Senin ini. Dan tentunya teman pro 2 Suci masih temani kamu dulu ya dengan beberapa lagu sebelum nantinya akan update informasi buat kamu. So, stay tune aja bareng Suci di pro 2 Nabila teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.

ya, masyarakat di seluruh dunia ini lagi dihebohkan sama penyebaran virus hantavirus ya. Yang pertama kali itu tersebar dan kasusnya mencuat itu karena di sebuah kapal pesiar ya, sudah ada korban jiwa ya, 3 orang kalau tidak salah. Dan ternyata juga dari beberapa informasi kemarin teman Pradua, ternyata virus ini tuh sudah masuk juga di Indonesia, dan di mana salah satunya itu ke Kulon Progo. Tapi dipastikan teman Pradua ya, suspek hantavirus di Kulon Progo ini dinyatakan negatif. Hal tersebut disampaikan sama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo ya, yang memastikan kalau kasus suspek hantavirus pada seorang warga di Kulon Progo ini dinyatakan negatif setelah hasil pemeriksaan laboratorium dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini sudah keluar. Dalam keterangannya, Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Susila Ningsih, itu mengatakan kalau dari hasil tersebut telah diterima 2 hari sebelum pernyataan resmi disampaikan, di mana warga yang memang sebelumnya diduga ya teman Pradua terinfeksi sudah menjalani pemeriksaan laboratorium Kemenkes. Dan hasilnya telah diklarifikasi ya sama Dinas Kesehatan Kulon Progo bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Susila Ningsih, teman Pradua, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat ini menjadi langkah penting ya untuk mencegah penularan. Warga ini dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas di sawah atau mengikuti kerja bakti lingkungan. Selain masyarakat, selain itu teman Pradua, masyarakat juga ini diimbau ya untuk menutup makanan, membersihkan sarang tikus di sekitar rumah, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, karena kita tahu kalau penyebaran hantavirus ini itu melalui urin, feses ya, apalagi juga dengan melalui makanan yang sudah terkontaminasi sama hewan pengerat yang terinfeksi. Dan berdasarkan data di tahun 2025, teman Pradua ya, kasus hantavirus ini pertama kali ditemukan di daerah istimewa Yogyakarta pada 6 orang melalui survei Land Sentinel rutin. Ini kayaknya 2026 gak sih? Dan seluruh pasien dinyatakan sembuh tanpa adanya kasus kematian dan tidak ditemukan kasus lanjutan. Sementara hingga awal 2026, teman Pradua ya, belum ada laporan kasus positif hantavirus dari hasil survei Land Sentinel yang sudah diperiksa laboratorium. Jadi memang ini kayaknya virusnya saat ini memang sudah menyebar ya, di termasuk juga di Indonesia teman Pradua ya, bahkan sudah sampai ke beberapa negara lainnya dan sudah mengambil langkah cepat ya untuk pencegahan penularan dari virus ini. Dan kita juga tentunya ya teman Pradua ya tidak bisa mengindahkan penyebaran virus ini, jadi mari kita perkuat lagi ya kebiasaan hidup sehat. Jangan lupa cuci tangan, tutup makanan ya teman Pradua ya, kalau memang belum tidak dimakan atau mungkin belum dimakan, takutnya dimakan atau mungkin terkontaminasi ya sama hewan pengerat yang sudah terinfeksi teman Pradua.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di

0: Online Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Teman Produ, grup pop legendaris asal Irlandia Westlife ini akan kembali ke Indonesia ya dalam rangkaian tour dunia bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Konser ini juga dijadwalkan akan berlangsung di tahun depan ya, tepatnya di tanggal 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta nih Teman Produ. Menariknya, Jakarta ini ternyata dikonfirmasi ya menjadi satu-satunya lokasi stadium show atau pertunjukan stadion di kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini Taman Pradua. Tentunya hal ini ya menjadikan Jakarta sebagai tempat konser terbesar Westlife di wilayah Asia Taman Pradua ya, dan menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar yang besar Taman Pradua. Dan dari keterangannya, pasangan promotor mengatakan pemilihan Stadion Utama Gelora Bung Karno ini merupakan permintaan langsung nih dari para personel Westlife, di mana para member ini sangat terkesan ya dengan kemegahan GBK saat mereka melakukan soundcheck di stadion tersebut di tahun 2023 lalu. Sesuai juga nih Teman Pradua dengan pengumuman resmi di akun media sosial mereka, nantinya Westlife ini akan tampil dalam format 3 orang saja nih Teman Pradua. Dan Mark di tour kali ini tidak bisa ikut ya, absen karena masih fokus pada masa pemulihan kesehatannya. Meskipun tanpa Mark Teman Pradua ya, grup ini tuh berjanji akan memberikan pertunjukan terbaik dengan skala produksi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tour-tour sebelumnya. Buat kamu yang tertarik Teman Pradua nonton konser mereka di tahun 2027 ya, sekalian mungkin bisa jadi hadiah tahun baru ya. Penjualan tiket ini akan dibuka di 2 tahap. Di antaranya ada promotor pre-sale yang dibuka di tanggal 21 Mei sampai 22 Mei dan penjualan umum atau general sale yang mulai dibuka di tanggal 23 Mei 2026.

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Radio Republik of Indonesia.
7: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
8: Produe FM,
9: teman terbaik kamu.
8: Produe FM.
10: Aku emang Louis Vuitton.
11: Stay tuned on Produe FM.
9: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. We were good.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
8: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Prodwell.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodwell FM.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik, lingkungan,
3: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Like tuxedo.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: 30.1 teman-teman baik, kamu masih di area perdua Nabila, teman perdua masih ditemani juga sama Suci di siang hari ini ya, panas-panas cuaca di Nabila siang hari ini. Jangan lupa minum air putih yang cukup, teman perdua. Siang hari ini Suci hadirkan satu informasi olahraga buat kalian, teman perdua. Ada atlet panjat tebing Indonesia Desak Madarita Kusuma Dewi yang meraih medali perunggu nih nomor speed di hari Minggu kemarin 10 Mei 2026. Nan Desak ini memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak sendiri diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik mengungguli Natalia ya dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya teman pro 2, Desak ini mengalahkan rekan senegaranya ada Rajia Salsabila dan Isis Rothfork dari Amerika Serikat. Tapi sayangnya ya terhenti saat menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal. Rajia sendiri tersingkir setelah Desak mencatatkan waktu 6,36 detik dalam pertandingan putaran 16 besar final. Selanjutnya Desak mampu menundukkan atlet Amerika Serikat Isis Rothfork meskipun kehilangan momentum mendekati garis finish.
1: Paling lagi padaku ego di antara dua manusia.
0: Dan berikutnya nomor speed putra, teman pro 2, tim Indonesia sayang sekali belum menghadirkan medali ya. Hasil kurang beruntung dirasakan setelah seluruh wakil merah putih tidak mampu mencapai semifinal

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Beyond Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.beyond.co.id. Beyond, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
2: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
6: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

98.1 teman terbaik kamu, teman Pro 2, waktunya info Pro 2 di sore hari ini bareng Suci. Informasi pertama, tim SAR gabungan akhirnya menemukan dua korban terakhir erupsi Gunung Dukono pada hari ketiga operasi pencarian di hari Minggu 10 Mei 2026. Kedua korban yang merupakan warga negara asing ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari lokasi penemuan korban pertama sehari sebelumnya. Sebelumnya teman Pro 2, tim SAR telah menemukan satu korban berinisial EP, warga negara Indonesia, dalam kondisi meninggal dunia di hari Sabtu 9 Mei 2026. Dan dengan ditemukannya dua korban terakhir tersebut, seluruh korban yang sebelumnya dinyatakan hilang berhasil ditemukan. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi menuju pos penanganan darurat erupsi Gunung Dukono sebelum dirujuk ke RSUD Tobelo untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Informasi terakhir teman Pradu, anggota Komisi 9 DPR RI Arzeti Bilbina mengimbau masyarakat disiplin dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Semua itu demi masyarakat terhindar dan terlindungi dari ancaman hanta virus yang disebarkan oleh tikus. Tidak hanya itu, dirinya juga meminta masyarakat tetap tenang dan waspada laporan mengenai merebaknya hanta virus, tepatnya setelah muncul kabar 3 orang meninggal dunia di atas kapal pesiar MV Hondius. Dirinya mengungkapkan teman Pro 2 belum ada indikasi medis yang menunjukkan hanta virus berpotensi menjadi pandemi global sebagaimana COVID-19. Kepanikan yang tidak terukur justru beresiko memicu keresahan dan penyebaran disinformasi. Dirinya juga menjelaskan hanta virus pada umumnya menyebar melalui kontak dengan tikus atau kotoran. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat lebih disiplin dalam menjaga sanitasi hunian. Sekian info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.go.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman

0: another one.
1: A wrinkle in time.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

91,1 FM Terbaik Kamu. Masih di RRE Pro 2 Nabira, Teman Pro 2. Tentunya masih ditemani sama Suci ya, temani kamu di segmen Sore Ceria nih Teman Pro 2, sampai nanti di jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, ada gak sih dari kalian, mungkin saudara, teman, kerabat, atau mungkin kalian sendiri yang kayaknya tuh gampang banget Teman Pro 2 untuk termakan sama berita hoaxnya? Mungkin ya Teman Pro 2, salah satu faktornya adalah teknologi ya, yang kayaknya saat ini tuh semakin canggih, yang sayangnya membuat penyebaran berita hoax ini menjadi semakin marak dan cukup memprihatinkan Teman Pro 2. Dan tentunya kalau dibiarkan ya, berita hoax ini beresiko merusak hubungan sosial di tengah masyarakat luas tentunya. Kebanyakan ya Teman Pro 2, berita hoax yang beredar di masyarakat itu dibuat lebih dramatis ya, karena memang punya tujuan biar terdengar lebih menarik perhatian tentunya, padahal informasinya berbeda dari keadaan sebenarnya. Tentu saja dibuat lebih menarik ya Teman Pro 2, karena kalau tidak menarik masyarakat tidak akan membaca nih Teman Pro 2, dan kayaknya tidak akan mudah terpercaya. Tapi anehnya ya, banyak orang justru ini lebih memilih percaya sama berita hoax meskipun fakta yang valid ini sudah mulai terungkap jelas Teman Pro 2. Dan ternyata ada beberapa alasan psikologis nih di balik fenomena ini yang perlu kita pahami bersama secara bijak. Ada beberapa alasan Teman Pro 2 kenapa sih informasi palsu itu sering sekali ya terasa lebih menarik bagi publik. Yang pertama itu lebih nyaman ya dengan berita yang sesuai ekspektasi, karena memang banyak orang yang merasa nyaman dengan berita yang tersebar karena isinya sesuai dengan pendapat atau kelompok yang disukai nih. Mereka ini lebih mudah menerima informasi yang mendukung opininya meskipun kebenarannya nih masih sangat diragukan atau belum terbukti. Dan kondisi inilah yang akhirnya membuat masyarakat itu begitu mudah percaya ya pada setiap kabar yang muncul di media sosial. Karena rasa setuju yang kuat ini sering sekali ya mengalahkan logika kita untuk memeriksa kembali fakta sebenarnya secara lebih teliti. Alasan selanjutnya Teman Pro 2 yaitu terlalu yakin nih dengan opini pribadi. Karena menurut National Geographic, hoax cepat menyebar karena banyak orang merasa pikiran dan kelompoknya adalah yang paling benar, yang paling akurat. Fenomena unik ini sering disebut sebagai realisme naif yang membuat seseorang ini merasa selalu benar di atas segala-galanya Teman Pro 2. Sikap tersebut tentunya memicu seseorang ya untuk mengabaikan pendapat orang lain karena memang sudah merasa ya pendapatnya atau mungkin pandangannya nih jauh lebih valid secara subjektif. Akibatnya, kita tuh jadi sulit nih menerima fakta baru meskipun informasi yang kita miliki saat ini sebenarnya masih salah, Teman Pro 2. Dan yang terakhir yaitu kapasitas informasi yang masih terbatas. Dan karena wawasan yang masih terbatas Teman Pro 2 ya, ternyata ini bisa membuat kabar hoax menyebar jauh lebih cepat di tengah masyarakat kita. Dan kurangnya literasi terhadap informasi yang disukai sering sekali membuat kita itu terlalu mudah percaya ya tanpa memeriksa kebenarannya. Dan untuk itu Teman Pro 2 ya, pastikan kamu atau mungkin saudara-saudara kamu selalu mengecek kebenaran sebuah informasi sebelum memutuskan untuk membagikannya kepada orang lain di media sosial. Meskipun ya berita tersebut terasa sangat menyenangkan, tapi jangan sampai kita tuh ikut menjadi penyebar informasi hoax yang merugikan publik.

0: Cukup perasaan aja yang jadi gantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out.
3: Hey.
2: Bring them out.
4: Yeah. Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
8: Sini, Kitty.
7: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
8: Kamu mau makan juga ya?
7: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
8: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
7: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
8: Cuci tangan dulu, Sisi.
7: Oh, iya. Lupa.
8: Sudah pakai sabun belum?
7: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
8: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
7: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
8: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
7: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
8: Tapi Sisi main kucing tadi.
7: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
9: A few moments later.
7: Bun.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

Aquedo, G-Dragon dipastikan akan berkolaborasi dengan grup K-pop aespa dalam lagu pre-release terbaru mereka berjudul Whole Different Animal. Kabar tersebut diumumkan sama SM Entertainment tahun 2022 di hari Jumat 8 Mei 2026. Lagu ini sendiri ya dijadwalkan akan dirilis di hari Senin nanti pukul 18.00 dan akan menjadi lagu pembuka untuk album penuh kedua aespa bertajuk Lemonade yang direncanakan akan dirilis di hari Jumat 29 Mei 2026. Selaku agensi Teman 22, SM Entertainment menyebut kalau album terbaru aespa ini akan menghadirkan konsep musik yang berbeda ya, yang

Karina sempat tampil dalam video musik Too Bad, lagu utama dari album studio ketiga G-Dragon yang sudah dirilis di Februari 2025. Selain itu, SP juga pernah hadir ya dalam program variety show MBC Good Day yang dibantu sama G-Dragon teman Padua. Dan kedekatan tersebut membuat kolaborasi terbaru mereka ini mendapat perhatian besar dari para penggemar K-pop.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong. Main judi slot, cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Diit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

itu tiba di akhir nanti, takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala.
3: 90.1 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya Suci hadirkan Tarhim dan 2 Komandan Azan Maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, pukul 18 lebih 3 menit ya, waktu Indonesia Timur. Ya, buat teman-teman selamat petang atau selamat sore untuk kita semua yang masih tetap stay dengan siaran kami. Ya, mudah-mudahan yang kebersamaan kami juga di ruang pendengaran kita semua ya bisa mendapatkan sesuatu nuansa tersendiri ya di ruang pendengaran kita semua. Oke, buat teman-teman, gimana aktivitasnya di hari ini? Aman-aman saja sayang. Pasti ada bilang, eh jangan tanya, saya capek sekali Kak Martin. Nah itu dia, bagaimana lagi? Kalau kamu terlalu capek ya jangan kerja toh, begitu saja. Simple, hidup itu pilihan ya. Capek, apa sih? Kalau mau tidak capek, tidak kerja ya. Nah, kalau mau capek, ya kerja. Seperti itu toh. Jadi serba salah ya, sama dengan kata lagu slang ya. Makan enggak makan asal ngumpul. Ah, seperti itu. Beda dengan ya kerja enggak kerja asal capek. Capek enggak kerja, kerja capek. Ah, sama kan? Aduh, tapi itu sudah mau bagaimana toh? Sesuatu yang merupakan tugas dan kewajiban kita yang harus kita jalankan dengan rasa penuh tanggung jawab, ya harus kita clearkan semuanya. Oke? Oke. Ya mungkin buat teman-teman juga yang apa nih baru datang di Kota Nabire, welcome aja ya. Waduh, karena baru beberapa hari yang lalu ya KM Gunung Dempo ya sandar di Kota Nabire ya, ibu kota provinsi Papua Tengah. Selamat datang di Provinsi Papua Tengah. Mudah-mudahan betah ya cinta ya, betah dirimu di Papua Tengah ya. Oke. Sehat-sehat selalu juga buat kalian yang mungkin saja baru masuk di wilayah Papua Tengah ya. Sehat-sehat selalu juga buat kalian. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan Anda. Ya walaupun kita jauh ya di negeri orang apa segala macam ya, tapi setidaknya kesehatan itu nomor satu, harus kita perhatikan kembali.

pasti akan ada. Tapi ya itu, kita harus apa sih? Harus menghadapi itu dengan pikiran yang tenang, kan seperti itu. Jangan diri kita dikuasai dengan emosionalnya kita ya, atau mungkin dengan egois kita seperti itu ya. Nah, jadi aman-aman saja ya. Kalau dia bilang, aduh Martin betul nih, aku bilang sehari jadi, tapi macam saya pasangan ini tak pernah kasih hadiah kan. Nah, ya merayakan hari jadi itu bukan berarti harus mewah ya kan, harus dihadiahkan dengan hadiah yang wow gitu ya, enggak. Ya cukup dengan doa juga itu sudah jauh lebih baik ya kan. Doa yang positif untuk hubungan yang baik itu jauh lebih berharga ketimbang kado yang kamu inginkan, kan seperti itu. Ya kado berapa sih ya kan? Nah, kebanyakan orang nggak berpikir bahwa ya kebahagiaan yang paling bahagia ketika kita merayakan anniversary kita dengan pasangan itu adalah doa, kan gitu. Nah, ketimbang hadiah yang bernilai jutaan, kan gitu ya. Nah, karena apa? Kalau dengan doa kita akan selalu bahagia ya kan? Bahagia dalam menjalani hubungan. Dengan doa rezeki selalu berlimpah dalam hubungan kita dengan pasangan kita, kan gitu. Nah, jadi kan beda kan teman-teman. Tapi kalau kita dikasih hadiah dengan jutaan, ya besok lusa barang rusak, sudah uang yang kita keluarkan untuk perbaiki hadiah itu, kan gitu. Tapi kalau doa tidak akan dirusakin, ya kan? Malah doa yang baik yang kita panjatkan dalam hubungan kita punya hari anniversary kita, wah Tuhan selalu berlimpah rezeki, ya kan? Nah, selalu berikan kesehatan yang baik untuk kita dan pasangan kita, ya kan? Itu sudah jauh lebih baik sekali, dan itu bisa menghasilkan sesuatu pendapatan tambahan untuk Anda punya usaha baru mungkin dengan pasangan kamu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kamu pilih mana? Kado dengan bernilai fantastik atau kado dengan doa, kan gitu. Nah ini, kalau kado dengan doa kan tidak akan pernah putus. Tapi kalau kado dengan bernilai fantastik dan lain sebagainya, besok lusa rusak ya sudah, tidak ternilai, ya kan? Tapi kalau doa selalu ternilai yang baik di hadapan kau dengan pasanganmu. Selalu mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang luar biasa. Oke, nah, jadi tidak usah banyak menuntut. Ya, mungkin hari ini pasangan kamu belum kasih hadiah, ya. Mungkin ada hari yang mungkin ya Tuhan akan kasih hadiah yang spesial untuk kamu, ya kan? Kenapa hadiah itu kan dari pasangan kamu dan kamu untuk doa yang baik kan kita. Oke, jadi semangat ya. Jadi jangan cemburut-cemburut kalau pasangan nggak kasih kado terus marah-marah, jangan. Santai aja ya. Iya, tapi kan saya sudah santai, saya terlalu lebay. Oke, buat teman-teman, waktu terus berputar, senjanya anak kreatif, kita break dulu dengan beberapa tembang spesial buat kita.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, kita cukupi dulu ya di Senjanya Kreatif, dan nantinya kita lanjut di sore ceria untuk kita semua. Ya, dan tetap stay aja di Prodo FM.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produfm.
4: Teman terbaik kamu, Produfm.
5: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

terpejam. Tak ingin hati menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

itu tiba di akhir nanti, tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
3: jangan galau malam-malam.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Ya, dari Jalan Merdeka nomor 7 Parnabire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di Jaga Malam dan juga Sore Ceria ya di sesi kedua yang sudah kita lewati dan hadirkan ke ruang pendengar kita semua. Dan nantinya kita akan masuk di siaran berjaringan Music Live Chat yang nantinya akan disiarkan langsung dari Studio 2 Jalan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta Pusat.

0: Malam.
1: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
0: bareng sama Angga dan juga Edit.
1: Yoi.
0: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
1: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya,
0: karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
1: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
0: Sampai 3 kalau gak salah ya.
1: Iya, sampai 3. Nanti gokil. Di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
0: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
1: yes,
0: kita bakalan ngobrol sama seorang soloist.
1: Yoi, seorang soloist pria.
0: Pria
1: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
0: Udah sempat datang ya?
1: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
0: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
1: Hai, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
0: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
1: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Well, well, well, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah. Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar ini? Ribet banget ya.
3: Bunyi gue. Lu lanjut aja lanjut.
2: Oh iya, yeah, yeah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
4: Tahun lalu
2: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
4: Iya,
2: tahun ini. Tahun ini ya, awal tahun ya.
4: Maret.
2: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
4: Produktif kan?
2: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
3: Bagus lah kalau gitu.
2: Bagus, bener.
4: Angga masih produktif
3: kan? Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
4: Ya. Mm-hmm.
3: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
2: yeah,
3: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya.
2: Mm-hmm.
3: Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
2: Oke.
3: Okay. Gue nggak nyebutin depannya karena nama merek ya.
2: Iya, benar.
3: Brand, udah brand itu sebenarnya brand terlarang lah ya. Untuk dionerin.
2: Iya, iya.
3: Ya, dia itu Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
4: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
2: Iya dong. Siap senior.
3: Senior tuh tua bro.
2: Senior.
3: Lu 2000 bro, lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau Magnet TBL atau Friday?
4: Friday
3: sama The Neno ya.
4: Yes.
2: Alright.
3: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenaline tuh.
2: Yes.
3: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
2: Oke, okay,
3: bisa manggung di Soundrenaline keren loh.
2: Yes, gitu.
4: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu lu udah keren.
3: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Yang nonton masih sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya dulu.
2: Yeah, yeah, bener-bener.
3: Facebook doang ya. Yeah.
2: Karena bergengsi banget kan itu kan.
3: Gengsi banget
4: kalau sekarang. Era itu Instagram juga belum.
3: Belum ada.
4: Belum ada.
2: Oh, belum ada banget.
3: Belum ada banget.
2: Wow.
3: Belum banget kan berarti kita.
4: Ketahuan dong ya.
2: Berarti Facebook, pakai Facebook.
4: Iya, iya.
2: Facebook.
3: Nah, bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
4: Ya.
3: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
2: Oh ya, oke. Okay.
3: Sponsor itu waktu itu harus.
4: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
3: Bener. Di masih inget lu.
2: Masih
3: inget lu.
2: Gokil.
3: Di masih inget gokil.
4: Aduh, udah jangan.
3: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi solois.
2: Solois sekarang.
3: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
2: Iya benar.
3: Jadi akhirnya sekarang solois.
4: Sekarang solois.
3: Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
2: Full nih dapet ini.
4: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
3: Lebih enak. Atur sendiri musik terserah.

0: Terserah gue mau gimana gitu kan.
1: Mau gue meliuk-liuk terserah gue. Mau gue mau high note-nya gue rockin terserah. Okay. Semau gue.
0: Tapi emang right. Asli Padang.
1: Padang.
0: Asli Padang ya.
1: Tapi gak kelihatan Padang ya.
0: Kelihatannya Sumatera Barat.
1: Sama aja.
0: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak-agak belok, jadinya lu yang tetap di musik.
1: Iya, gitu. Karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya, masih ada entertainmentnya masih ada, kayak fotografi kan itu masih.
0: Oh iya, benar-benar. Masih ada seni-seninya masih ada gitu. Seni-seninya.
1: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
0: Wih, gokil.
1: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
0: Dia apa? Waktu itu kampanye.
1: Kampanye. kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. Jangan mahal-mahal ya.
0: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
2: Oke.
1: Enggak lah, lebih tuan
0: gue, iya gitu.
3: Gak mau dibilang
2: lebih tua, sih pengen dibilang muda.
0: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
2: Yes.
0: Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
2: Betul.
0: Yoi. Nyamanin dari kaset ke CD.
2: Yes.
0: Dari CD jadi ke streaming.
2: Betul.
0: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan ketika lo akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
2: Yes.
0: Berarti apa ya, survive, terus juga lebih apa, tetap apa ya, konsisten gitu.
2: Iya.
0: Okay. Dan akhirnya nih di kalau dari lo sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
1: Ini single ketiga di album pertama gue.
0: Oke.
2: Okay. Wow.
0: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya?
1: Masih di okay. Album yang sama.
2: Oke.
0: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
2: Iya lagi. Iya lagi.
1: Ada statement netizen lah ya. Dia bilang, lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang sih terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
2: Iya,
0: padahal bukan itu.
2: Bukan itu.
0: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
1: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
2: Oke.
1: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
0: Betul.
1: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
2: Amin.
0: Dan
2: amin,
0: itu
2: amin.
0: Menurut gue bukti keseriusan maksud
2: yes,
0: gue.
2: Yes.
0: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
2: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang kayaknya.
1: Udah jarang banget.
0: Kan? Hampir nggak ada siapa sih.
2: Iya benar.
1: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
0: Nah.
1: Bocoran, iya. Langsung kasih bocoran.
0: Tapi gue mau highlight soal yang mic merah itu deh. Itu ya, dari kapan tuh mulai?
1: Itu gue mulainya itu dari After Married dulu.
2: Okay.
1: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
0: Iyalah gue udah ada dua.
1: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub lah ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
0: inisialnya H ya.
1: Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Okay. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
2: Alright.
1: Terus itu mic merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
0: Tapi bedanya, gue nggak bisa kasih tau bedanya.
2: Oke, apa tuh?
0: Kalau gue bikin merah beneran.
2: Oke.
0: Kalau gue buat tempelin ini loh.
2: Tempelin stiker.
0: Spotlight.
2: Oke.
0: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa
2: DIY ya?
0: Iya. terus video lo nggak sih itu?
1: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver, pasti itu tiga warna itu kan.
0: Merah nggak ada.
1: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pake saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pake mic merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
0: yang... Itu di TikTok tuh ya?
1: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
0: sayangnya sayangnya mana gitu.
1: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
0: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue gak ada dulu bro.
2: Sumpah. Ya udah, notice ya. Parah banget lu.
1: Gak apa-apa.
2: Parah banget. Maaf ya umur.
1: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
2: Oke.
1: Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser tujuh ruang waktu
0: itu. Gak ketemu ya?
1: Gak ketemu.
2: Oke.
1: Padahal gue jadi backing vokal. Gue
0: gue shift satu.
2: Shift satu. Ada shift-shift ya? Ada
0: shift-shift. Malah gue kebalik kan. Oke.
1: Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
0: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
1: Brandingnya.
0: Gak semua orang juga bisa berhasil.
2: Yes.
0: Dan ketika itu works menurut gue sih, itu menurut gue harus pertahankan terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu kan. Harus setia kameranya.
2: Ijo jalan kemana ntar ya?
1: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
0: Sampai pensiun?
1: Sampai gue pensiun.
2: Nah ini betul sekali.
1: Gak akan gue ganti warnanya sih. Tapi kecuali
0: kalau... ada yang endorse. Dan dibayar.
1: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
0: Oh dari wow, dari mic tersebut okay. Ya.
2: Gokil.
0: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
2: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama
1: Nanda Prima.
2: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
1: Yes.
2: Kalau monolog dengan bayangan.
1: Betul.
2: Waduh. Ini dari album, ini single yang ketiga.
3: Single ketiga.
2: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
3: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
2: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang ngerasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
3: Ngomong sendiri. Ya. Bayangan nih, lo ngapain?
1: Wow, berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
3: Ya.
1: Oke.
3: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending lepas jadi.
1: Oke, oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
3: Konteks.
1: Tadi kan
2: berarti apa? Emang ada satu hubungan.
3: Satu hubungan yang
2: tidak berjalan dengan baik.
3: Ya, mungkin ada dalam perselingkuhan.
1: Okay.
3: Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau married ke depan tapi masih main belakang sama
2: sama mantannya.
3: Sama mantan.
2: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
1: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi, enggak tahu dari mana itu.
2: Aduh.
3: Mantan kandung.
2: Jadi terus kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
3: lebih ke muasabah sih
2: gue. Muasabah. Kenapa judulnya bukan
3: muasabah cinta?
2: itu kata-kata yang agak ada lama gue.
1: Iya, udah lama lagi itu kata-kata lama itu, muasabah itu.
3: Puitis loh kita dulu itu.
2: Iya, benar.
3: Itu kita harus sesuai dengan sajak AA.
2: Rima.
1: Benar.
2: Rima. Tapi lo percaya enggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Timbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
3: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
1: Pertama,
3: untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas harian. Makasih ya udah
2: berjuang,
3: udah berusaha bertahan keras sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi lah. Mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
2: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
1: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
3: udah mulai menghilang tuh rasanya.
1: Iya, benar-benar
3: kayak es teh manis sih.
1: Kenapa tuh? Gimana tuh?
2: Tadinya manis awalnya,
1: terus lama-lama ini hambar,
3: tawar.
1: Gitu.
2: Gara-gara kena esnya ya,
1: cair.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ini cerita lo sendiri?
3: Nggak. Enggak sih.
2: Ini cerita siapa nih?
3: Robby.
2: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu lo.
3: Atau kita cover to master tuh lah. Iya.
2: Kalau macam juga mau gue. Siapa tahu kan ya?
1: Bisa.
2: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
1: Betul.
2: Mic gue belum merah, bro.
1: Sama-sama mic merah dah.
3: Meskipun.
1: Squad light. DIY.
3: Saat itu belum ada DIY lah.
2: Belum ada. Oh, bener-bener gue nyuruh kru gue. Tolong dong, gitu. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
1: Bener.
2: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
3: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya, jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
1: Oke. Ya.
3: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
4: enggak juga.
3: Enggak juga.
2: Semuanya susah sih memang.
1: Semuanya susah. Benar-benar.
2: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
3: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
2: Oke. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua.
3: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
1: Oke. Diborong ya?
2: Jangan-jangan yang itu nya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
3: Iya.
2: Oke. Gue liat postingannya soalnya.
1: Benar-benar.
2: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
3: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa
2: gue. Iya, karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
3: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
1: Yes.
3: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
2: produser.
3: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
2: Gitu. Itu yang paling penting sih.
3: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
2: Yes.
1: Oke.
2: Okay. Trust with the apa bahasa Inggrisnya?
1: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
3: Sulit.
1: Yang sulitan.
3: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
1: Oke, okay, kenapa tuh?
3: Ada sempat beberapa yang nggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
1: Gitu. Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
3: Ganti orang ya.
1: Wow. Berarti emang sebenarnya apa ya, se-perfeksionis itu ya?
3: Wow.
1: Dalam bermusik ya?
2: Iyalah pasti. Ya lu tahu
3: sendiri. Orlam bro.
2: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lu tahu sendiri karya-karyanya juga gila.
1: Bener sih. Bener.
2: Dan kita denger dulu deh, kemudian yang monolog dengan bayangan.
1: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Prima.
0: Music Live Chat.

0: Band.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
0: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada. Nanda tuh kenceng banget gitu.
1: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
0: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
1: bener.
0: Gitu.
1: Iya bener.
0: Jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
0: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
0: 8, oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
0: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada mentahnya doang. Mentah kayak guide-nya doang. Nah saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
0: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
1: Oh, workshopnya doang. Gue kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
0: Wow. 6 hari ya?
2: Untuk satu album.
0: Ya, dari nol.
1: Gue juga kaget. Keren.
0: Masuk kayak waktu itu belum ada Suno.
1: Iya,
0: oke, setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang isi itu orang-orang yang
0: ya hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada
0: Agung ya,
2: Mas Agung Gimbal,
0: Dewa
2: tuh. Terus yang bikin
0: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya banyak lah, Robby juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
0: Oke. Okay. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
0: Mas Yuski.
1: Mas Yuski.
0: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Gak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Gak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya gak ada
0: ya. Jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Ya kayak lu lah bang.
0: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
1: Pin ngikutin jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
0: Iya.
1: Lemparan.
0: Ya siapa tahu kan?
1: Iya.
0: Kudaru lo.
1: Betul.
0: Oke, kita mau main games?
1: Boleh. Kita main games
0: apa nih bro?
1: Kita main games jawatan.
0: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
1: Yoi.
0: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
1: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
0: Let's go.
1: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
0: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
1: Oh, chat duluan.
0: Benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
1: Oke.
0: Terus?
1: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
1: Oh, galau.
0: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
1: Anak band, bro. Jiwanya ketawa.
2: Ketawa dong.
1: Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu Monolog Dalam Bayangan.
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
0: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
0: Gimana sih?
1: Aduh.
0: Oke, oke. Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
1: bubur diaduk ya diaduk.
0: Mm-hmm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
1: Gak diaduk.
0: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat bro.
1: Enggak sih.
0: Lu gak diaduk ya?
1: Gak diaduk gue.
2: Ini kalau kata TP begini
1: ya. Aduh, beda lagi nih.
2: Lu Panji nih, gue dipanggil
1: ya, TP. Bener, nah, boleh.
0: Kenapa harus gak diaduk? Ya.
2: Buburku ya bubur, buburku.
0: Lakum ninduk kembali.
1: Bener, iya sih, iya, bener deh. Ya udah suka-suka gue mau makan di mana.
0: Skip bubur.
1: Iya juga sih, bener sih.
0: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
0: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya? Karena kalau di rumah aja gue suntuk
0: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang mobil buka kaca terus ngelihat yang ijo-ijo atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, yeah, ibu kota.
0: Benar-benar. Nah,
2: yang penting seger-seger lah.
1: Ngelihat alam ya. Ada badut.
0: Bukan ya. Itu alam lain.
1: Itu masa bukan jendela. Ada badut.
0: Dan juga ya Gen Z gak ada yang tau alam gak?
1: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z. Oh, ya.
1: Klarifikasi lagi guys. Oke lanjut.
0: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
1: Di ghosting.
0: Oh,
1: kenapa gak mau ngeghosting?
0: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang
0: chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
1: Alright.
0: Ya, sangat ini ya,
1: bener.
0: Pak. Aktif.
1: Bener. Nyerang duluan.
0: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
0: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
1: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup,
0: Pesta Pora ya?
2: Boleh nih line up tahun depan.
1: Ayy, bisa.
0: Bareng sama Aldi Gallagher.
1: So sick away. Oke lanjut.
0: Tadi
1: lagu favorit. Galau, lagu Abid.
2: Galau ya.
1: Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu Abid?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu Abid. Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
0: tampang tersakiti ya.
1: Aduh.
2: Kalian tahu berapa sakitnya aku gitu kan. Gue suka lebih suka lagu galau. Karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
1: Benar.
0: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
0: Itu tuh dalam ya.
1: Bener.
0: Itu kata-kata ajaib sih kali
1: ini. Iya
2: kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu nggak punya firasat. Kan?
0: Padahal.
2: Ih kamu nggak peka.
1: Padahal. Itu dia. Iya.
0: Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
1: Peka. Aduh ini jokesnya dia dari tadi
0: ngomong apa ya?
2: Jokesnya tuh.
1: Jokesnya senior.
2: Ketahuan banget loh kelahiran tahun berapa gitu ya.
0: Aduh, terus apa lagi tadi terakhir?
1: Alright,
0: album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh keseriusan gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya? Guys. Cuman ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
0: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
0: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga guys.
1: Betul.
0: Dulu waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil.
1: Gokil.
0: Itu bukti Bina Radio.
1: Yo.
0: Outputnya selalu oke, okay, bro.
1: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
0: Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit
1: ya.
0: Dikit aja rap itu dikit. Lo rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
0: Okay. Ditantang sama senior.
1: Harus. Oke siap.
2: Kalau sama senior. Oke siap.
1: Siapa?
2: Yang penting gratis. Master tuh gas.
0: Bisa. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya?
0: Gak usah,
2: ntar aja.
0: Oke.
2: Okay.

0: Itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang kayak orang Nanda ya. Dia ketika lu dengerin live-nya itu akan lebih
1: ngek. Iya, iya, benar. Benar. Ini
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: berasa.
0: Oke, itu tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa, video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Hmm? Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar
0: juta?
2: Belum sih, belum.
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: sound-nya,
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin, amin, amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh,
1: iya,
0: cepet
1: bener
0: banget udah jam 8 tuh ya kan.
1: Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Yeah. Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali ke sini harus manggis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Gue
2: mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Sudah jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya. Ya
1: iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye.

0: teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Sudah kita ikuti siaran berjaringan Indonesia. Yang sepasti Music Live Chat ya. Yeah. Yang disiarkan langsung dari Studio 2 Jalan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta Pusat ya. Yeah. Dan waktu sudah menuju ke pukul 21 lebih 56 menit ya, yeah, atau kurang 4 menit ya, yeah, waktu menuju ke 22 ya. Yeah. Ya, yeah, guys, kita melangkah di cerita penutup hari edisi 11 Mei 2026.

0: Produ FM.
1: Terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire Papua Tengah from ICX ya, dengan Back to Me. Ya, Back to Me Zo ya, yang sudah perlahan mengeluntas di ruang pendengaran kita semua. Ya, ya, mudah-mudahan teman-teman di malam hari ini sudah mengantar Anda dalam beristirahat ya, maupun berapa jam di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan tidur malam kita semua selalu diberikan mimpi yang indah sesuai dengan keinginan kita punya jam istirahat ya. Ya, terkadang kita ingin tidur malam kita dihiasi dengan mimpi yang indah ya. Namun terkadang mimpi indah itu dia seindah apa yang kita mimpikan ya. Namun ya itulah teman-teman ya, terkadang yang membuat tidur malam kita itu tidak mendapatkan mimpi indah itu karena banyak pikiran ya. Banyak yang dipikirkan dengan berbagai macam problema ya, dalam setiap kehidupan dengan masalah yang ada seperti itu ya. Sehingga kadang tidur malam kita itu selalu dihantui dengan bayangan-bayangan yang membuat kita khawatir maupun takut dan lain sebagainya ya. Sehingga tidur malam kita itu tidak menghasilkan mimpi yang begitu indah ya. Tapi ya itulah teman-teman ya. Nah, itu yang selalu saya katakan bahwa ya, kita jangan terlalu banyak terbebani dengan sesuatu pikiran dengan masalah yang ada gitu ya. Ya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik ya. Semuanya itu bisa gitu ya. Tapi ya itulah teman-teman ya, terkadang kita masalah itu selalu kita menghadapinya dengan melibatkan diri orang lain ya. Padahal kalau kita mau berpikir bahwa masalah itu datang untuk kita ya, bukan untuk orang lain kan, seperti itu ya. Sehingga ya harus kita hadapi gitu ya. Tapi kadang ya masalah kita lempar ke diri orang lain untuk ikut campur kan gitu. Contoh hal kecil apa teman-teman, ini realita ya yang kita bicarakan ya, dalam dunia pekerjaan teman-teman ya. Terkadang mungkin ada teman yang apa ya, saya kalau saya mau bilang orangnya mungkin peduli dengan diri kita ya, sehingga mungkin seringkali ya dia ngoceh sana ngoceh sini ya, berikan arahan maupun masukan atau saran untuk kita ya, sehingga mungkin seringkali itu menjadi sesuatu rasa kejenuhan ya, bosan untuk kita dengarkan ocehan dia ya. Nah, sehingga mungkin kita ya, saking kita bosan apa segala macam ya, kita cari orang lain untuk membantu diri kita untuk menyelesaikan masalah tersebut kan gitu. Nah, sehingga mungkin dengan hadirnya orang tersebut bisa bicara kepada orang tersebut atau teman kita yang itu ya, bahwa mungkin ya dia sudah bosan dengarku bicara begitu apa segala macam ya, apa segala macam ya. Tapi ya itulah teman-teman ya. Ya, tidak dipungkiri namanya hidup itu baik maupun buruknya, salah maupun benarnya ya, pasti akan ada masukan-masukan dari orang yang peduli akan perubahan dalam hidup kita yang baik ke depannya kan gitu. Ya, tinggal dari kitanya saja bagaimana kita mengolah semua itu dengan pikiran yang positif, dengan tanggapan yang baik kan gitu ya. Tapi itulah, kalau semuanya sudah terlambat ya mau gimana. Kalau kita sudah tidak dengar, kita sudah masa bodoh, kita anggap bahwa ocehan itu membuat kita rasa bosan, jenuh, apa segala macam ya kan, kesel ya. Tapi kita tidak pungkiri ya, ocehan-ocehan teman kita, masukan-masukan dari teman kita untuk kita itu ya, terkadang ada manfaat baiknya juga untuk kita ngacak kembali pada diri kita yang mungkin saja masih banyak kekurangan yang kita miliki kayak gitu, dan itu mungkin perlu kita perbaiki gitu ya. Ya, kita perlu perbaiki sistem yang ada pada diri kita agar apa, agar pekerjaan yang kita miliki saat ini itu akan jauh lebih baik untuk kita genggam tangan yang sempurna kan gitu. Nah, tapi itu

mau gimana lagi? Itu contoh hal kecil aja dalam dunia pekerjaan. Ya, selain itu apa lagi? Ya, kita seringkali sibuk mengoreksi diri orang lain tanpa tidak sibuk mengoreksi diri sendiri. Nah, ini kalau dalam tanda kutip ya negatif ya. Kalau yang tadi kan positif ya. Ini ada timbal balik negatifnya lagi. Tapi itu sudah mau gimana lagi ya. Tuhan tidak bisa tutup orang pemulut untuk mengkritik kita punya kinerja, gitu kan. Biarkan aja. Yang penting kita sudah berbuat hasil yang baik dengan kinerja yang ada, dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah kita lakukan dengan sempurna, ya kan. Tinggal dari orang-orang yang ada di sekitar kita mau anggap sempurna apa tidaknya, itu hak mereka. Ya, yang penting kurang lebih ya, itu cukup kita dengan pimpinan yang tahu, ya kan. Dan tidak apa-apa gitu ya.

Oke, apa lagi nih masalah dalam hidup? Ayo teman-teman pikirkan lagi. Aduh, itu yang bilang sudah. Kalau kamu tak mau masalah dalam hidup, jangan hidup. Gitu, simple aja, jangan hidup waktu yang mau masalah. Tidak hidup saja pasti punya masalah, ya kan? Masalahnya di mana? Ya kita ingin lihat dunia lah, kan gitu, ya kan? Tapi itu sudah, sabar, ya. Terkadang kita ini kalau punya masalah ini selalu kita melibatkan di orang lain, gitu ya. Ya kita kadangkala tanggapi masalah demi masalah itu dengan kekerasan, ya, dengan tidak penuh kedamaian, ya kan? Itu sudah tumpuk kebiasaan tuh. Tumpuk masalah orang lain yang bantu selesaikan, ya tuh. Ada sistem keroyok mengeroyok gitu kan. Inilah budaya-budaya seperti ini itu tidak perlu kita bawa dalam kehidupan kita, ya kan? Itu kita tinggalkan. Ya, kata orang berani berbuat ya berani bertanggung jawab. Ketika kita punya kesalahan ya harus kita hadapi, yang gitu. Ya. Jangan kita libatkan orang lain dengan persoalan yang ada dengan kita dan orang lain, kan gitu. Itu berarti kita merupakan sesuatu yang tidak bertanggung jawab akan hidup yang ada, kan gitu, dengan masalah yang kita miliki, kan gitu, ya. Dan itu sangat disayangkan sekali kalau setiap permasalahan yang kita miliki, yang kita hadapi, ya semuanya itu kita selesaikan dengan kekerasan, ya, dengan kita selesaikan dengan tidak damai, ya, itu salah sekali kan seperti itu. Ya contoh hal kecil ya dalam hubungan asmara, ya. Kadang kita lihat ya baru-baru belakangan hari ya, ya mungkin saja kita lihat beberapa hari kebelakang ya sempat ada viral di TikTok ya perkelahian yang terjadi di seputaran kota lama. Ini kan teman-teman apa sih? Sangat disayangkan sekali ya. Itu yang selalu saya ingatkan, bijaklah dalam menggunakan media sosial ya. Jadikanlah media sosial sebagai tempat untuk Anda mencari pertemanan. Jadikanlah media sosial itu sebagai media untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar untuk Anda, kan gitu. Konsumsi setiap tontonan yang Anda lihat itu dengan pikiran yang positif, kan gitu. Kalau kita ingin jadi konten kreator ya kita harus belajar lebih baik lagi, kan gitu. Tapi ya itulah teman-teman, kadang kita ini salah tempat untuk menyebar luaskan video-video yang tidak pantas untuk kita sebarkan, dan itu bisa melanggar undang-undang ITE, ya kan, ITE kan gitu. Jadi kalau saya mau bilang ya dengan penyebaran-penyebaran video seperti itu kan tidak dapat menyelesaikan masalah, yang ada memperluas masalah, gitu, melebar masalah, kan gitu. Ya syukur-syukur kalau orang yang memiliki video tersebut tidak bawa ke ranah hukum. Kalau bawa ya Anda yang menyebarkan video itu akan bertanggung jawab, kan gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya. Semua hidup ini ada aturannya, ada undang-undangnya, gitu. Jadi kalau ketika kita nggak tahu permasalahannya seperti apa, jangan kita asal menyebarkan video, kan gitu. Kalau kita tidak berkaitan dengan orang tersebut, ya udah, nggak usah kalian sebarluaskan video mereka, kan gitu. Ya, janganlah. Kita kan teman, kak. Ya, walaupun teman, tapi ada aturan yang harus kita jalankan, kan gitu. Yang harus kita tekunin, gitu. Jadi kadang ya ketika orang tersebut tidak terima ya mereka balik lapor kita ya gimana lagi? Ya kita tidak bisa membela diri kita gitu. Yang salah ya tetap salah dan itu proses harus dijalankan, kan gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya. Jangan Anda beranggapan oh saya sebarkan video oh gini-gini aman oh gini. Jangan teman-teman ya. Saya sadar ya, saya pahami bahwa kita ini semua pasti memiliki sesuatu attitude yang baik dalam bertata krama yang sopan, ya kan? Sehingga kita bisa menggunakan segala sesuatu media, platform media sosial itu dengan hal-hal yang kreativitas, gitu. Yang bisa mengedukasikan sesuatu video yang apa? Yang kreatif,
kan gitu. Tapi itu sudah ya teman-teman, kadang kita nggak berpikir dampak resikonya seperti apa kan gitu. Kita tuh cuma asal ngetren aja gitu, ikut-ikut rame gitu. Orang ini menyebarkan video, dia punya teman begini-begini, kita ikut lagi gitu. Kita nggak tahu dampak luasnya itu seperti apa, efeknya nanti ke depan dengan masa depan kita itu seperti apa, kita nggak mikir. Kita mikir ketika video itu kita sudah bantu sebarkan apa segala macam, terus orang itu malu ya, selesai. Ya, kita nggak pikir kalau dampak efek kembali timbal balik ke kita itu seperti apa, kita nggak mikir gitu. Nah, nanti kalau masalah udah kembali pada diri kita, baru kita bingung. Ujung-ujung minta maaf atas video yang saya sebarluaskan. Teman-teman, minta maaf itu tidak bisa menghapus nama keluarga yang dicemarkan di media sosial. Kenapa? Harga diri yang paling termahal itu adalah keluarga, ya kan? Jadi tidak segampang itu Anda minta maaf. Anda memperbaiki nama baik mereka aja udah susah kan gitu. Jadi berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Jangan asal menyebarluaskan video-video yang tidak berkaitan dengan dirimu dan keluargamu. Gitu, ya kan? Kalau kamu dengan dia bukan keluarga, ya udah jangan disebarluaskan. Ketika ada masalah dia dengan temannya, ya udah biarin aja. Jangan kamu ikut campur, ya. Jangan kan, oh ini teman saya gini. Enggak perlu. Dia teman ya teman. Dia pun masalah ya dia pun masalah. Kamu cukup kasih arahan aja. Eh, saya punya masukan seperti ini aja. Kamu selesaikan aja seperti gini gini gini. Enggak perlu kamu nunjukin kekerasan-kekerasan yang kamu harus viralkan di media sosial. Itu baru teman yang kreatif, teman yang pintar. Nah, ini jadi kita bicara masalah ya, teman-teman. Masalah dalam hidup ini, itu yang saya bilang, kenapa kita tidur malam itu tidak selalu diselimuti dengan mimpi yang indah. Yang ada selalu kekhawatiran dan ketakutan dan kepanikan dalam tidur malam kita. Kenapa? Karena ya itu yang saya bilang, kita jadi orang itu tidak gentleman. Kita punya masalah, kita libatkan orang lain untuk menyelesaikan masalah, untuk ikut campur masalah yang ada. Nah, gimana Anda gak mau panik? Gimana Anda gak mau takut? Gimana Anda nggak mau cemas, ya kan? Jadi itu teman-teman, ya pikir sebelum Anda bertindak. Jangan asal bertindak tanpa tidak dipikir di luar. Kadang saya tuh kalau lihat di TikTok, lihat di Facebook, wush, banyak sekali orang menyebarluaskan video-video orang, ya kan? Dengan kekerasan-kekerasan yang luar biasa lah ya. Kita gak mikir efek jeratnya itu seperti apa, dampak sisi negatifnya ke kita tuh gimana, kita gak mikir teman-teman. Ya kalau saya sih teman-teman, jujur aja, saya sering kali berjumpa dengan orang-orang yang seperti apa yang kamu lihat, tapi saya gak pernah memviralkan mereka. Saya tidak pernah mengambil 1% pun video mereka. Enggak apa-apa, itu urusan mereka kok. Ya, contoh saya punya tetangga kalau berkelahi sama istrinya atau sama pacarnya, ya biarin, itu urusan dia. Kenapa? Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Ketika kau memviralkan orang lain punya masalah dalam rumah tangga atau dalam hubungan asmara mereka, kau yakin kau punya hidup jauh lebih baik daripada diri mereka? Jangan-jangan kau lebih rusak daripada diri mereka, kan gitu. Kita itu cerdaslah dalam berpikir sebelum Anda menyebarluaskan video orang, kan gitu. Cerdas dalam berpikir dan dalam bertindak gitu. Jangan asal bertindak tanpa tidak memiliki kecerdasan yang lebih yang baik untuk Anda ketahui gitu ya. Tapi itulah ya, enggak apa-apa. Itu hak Anda gitu. Tapi ya ketika ada masalah untuk kamu, ya kamu harus hadapi. Ya kan? Betul enggak? Iya. Ya, jangan sedikit-sedikit, ya saya si A meminta maaf untuk korban yang saya sudah menyebarkan luas videonya. Kok pikir kok minta maaf, bilang minta maaf depan media apa segala macam itu bisa merubah nama baik dia dengan baik? Tidak, Anda sudah mempermalukan diri dia dan itu harus Anda tanggung jawab. Nama baik keluarga itu jauh lebih terhormat daripada Anda melecehkan dan menyebar luas video dengan yang tidak terhormat.
Kan gitu. Saya bilang harga diri yang paling mahal di dunia itu harus kita pertahankan, itu adalah harga diri keluarga, nama baik keluarga. Gak apa-apa orang menyebar luas video kita, tapi jangan sampai keluarga kita jadi malu. Ya kan, itu aja masalah kita, masalah kita. Jangan melibatkan keluarga besar, kan gitu. Jadi hati-hati teman-teman, hati-hati dalam penggunaan media sosial. Jangan asal menyebarkan video-video yang tidak berkaitan dengan kamu, dengan diri dia. Kalau tidak ada hubungan sama sekali kamu dengan dia apa segala macam, ya udah biarin aja. Kalau kamu cuma sebatas teman apa segala macam, ya udah biarin aja. Enggak perlu kamu bantu dia untuk memviralkan video-video yang ada. Ya kan? Enggak perlu, ya. Kalau mau ngetren, mau terkenal, ya ikut Indonesia Idol. Ya kan, kamu jadi artis kan? Itu. Ya kan, belajar dari konten-konten kreator yang kreatif. Ya kan? Gitu. Supaya mereka bisa ajarkan Anda tentang angle-angle video yang baik untuk Anda. Ya, video-video yang pantas, yang kreatif itu seperti apa, mereka kasih belajar untuk Anda. Yang gitu. Supaya Anda lebih lebih cerdas gitu dan menguntungkan pendapatan kamu. Ya toh? Ya, jadi seperti itu, teman-teman, ya. Hati-hati ya teman-teman, ini kita bicara masalah kehidupan dalam hidup ini gitu, masalah gitu. Saya tahu teman-teman pasti saat ini sedang panik gitu ya, sedang panik dengan masalah yang saat ini kamu sedang hadapi. Bisa nggak ya saya selesaikan masalah ini, bisa nggak ya saya bisa gini-gini. Makanya itu yang saya bilang, hati-hati akan menjalani dalam hidup ini. Jangan terlalu banyak cari masalah. Jangan terlalu banyak cari tunjuk jago. Ya toh? Nah, kalau bukan urusan masalahmu, jangan ikut campur. Ya toh? Nah, kalau kamu ikut campur, ya udah itu urusan kamu lagi. Ya kan? Itu akan berkaitan lagi dengan kamu. Ya. Hidup ini kamu nikmati aja dengan yang baik, yang tidak baik biarin aja, itu urusan mereka, ya urusan mereka. Yang bukan urusan kamu, ya udah jangan ikut campur. Sekarang baru kamu pusing kan, kamu pikir kembali ya kan. Makanya ya, jangan bilang, ah Martin kita kan teman, kita harus begini. Iya memang betul kamu berteman dengan dia, tapi teman itu seperti apa dulu ya. Teman yang baik itu dia tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan, yang ada dia balas dengan kebaikan. Ya, kenapa dia harus balas dengan kebaikan? Ya biarin aja orang jahatin teman kamu, nggak apa-apa. Semuanya hidup ini sudah ada yang atur pak. Besok lusa di mana dia akan jatuh itu sudah ditersediakan. Yang penting kita tetap sabar aja, saling mengampuni aja, itu sudah nomor satu. Memang sakit, susah banget ketika kita mau mengampuni orang yang sangat sudah besar sekali salah sama kita gitu. Tapi mau gimana lagi? Bukankah hidup ini harus kita nikmati dan disyukuri dengan apa adanya berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Ya kan? Jangan dibikin susah, jangan dibikin tambah pusing. Ya kan? Betul enggak? Ini dalam segi pergaulan, ya kan? Dalam segi kehidupan menggunakan media sosial dengan masalah yang ada, kan gitu. Dengan nilai harga diri yang kita miliki gitu. Jadi jangan kita sembarang bertindak tanpa tidak berpikir efek jeranya seperti apa, nanti akan timbal balik kita gimana, kan gitu. Nah, kalau sudah kayak gini, kalau kalian sudah pusing mau gimana? Hadapi dong. Berani berbuat ya berani bertanggung jawab. Siapa suruh cari penyakit? Kata dokter bilang kalau sudah sembuh dari malaria jangan cari penyakit yang lainnya. Kalau badan masih demam-demam, jangan lupa minum obat supaya cepat sembuh, kan gitu. Ya kan, betul nggak? Dokter selalu berikan anjuran yang baik untuk kita cepat sembuh. Ya, ketika kita sembuh ya jangan cari penyakit. Sama dengan hal hidup kita, kalau masalah udah selesai ya jangan dicari lagi. Pusing kan, makanya. Oke, ini cuma sekedar sharing aja di cerita penutup hari untuk kita semua ya. Jadi kalau ada kurang lebihnya ya dimaklumi, dan ya yang baik kamu ambil, yang tidak baik ya kamu tinggalkan, kan gitu. Ya biarin aja, nggak apa-apa kan. Kalau saya sih seperti itu ya.
saya juga kalau macam ada teman ada masalah gitu, nggak ada saya mau ikut campur gitu ya, atau mau jadi provokator, yuk dia begini, nah, biarin aja dia punya urusan dengan pimpinan, dia punya urusan dengan orang lain, ngapain saya ikut campur? Karena apa? Saya juga punya diri belum tentu benar, saya belum tentu memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, mungkin masih banyak juga kekurangan yang saya miliki, dan itu pun saya nggak perlu mengintrospeksi diri orang lain, saya harus introspeksi diri saya sebelum saya mengkritisi, sebelum saya menyebarluaskan video mereka, ya saya lihat juga dengan diri yang ada gitu. Jangan mempermalukan diri kita sendiri gitu ya kan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, hati-hati teman-teman, sehat selalu untuk kalian ya. Jadi kalau ada sehat-sehat jangan cari penyakit ya. Iyo Martin Ale, saya ini pusing Ale, saya ada masalah dengan pekerjaan, saya ada masalah dengan pimpinan saya ada masalah dengan ini semua. Ya itu sudah mau gimana, ya kan? Yang penting hidup selalu mengandalkan Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai Bapa yang selalu mendengarkan curhatmu. Ketika dia mendengarkan curhatmu, lalu dia berikan jalan yang baik untuk kamu selesaikan masalah, ya udah selesaikan. Tapi kalau udah selesai, jangan dicari lagi, ya. Stop. Jadi orang baik itu jauh lebih baik daripada jadi orang jahat. Jadi orang jahat itu tidak ada manfaat baiknya untuk kamu, yang ada selalu dihantui dengan ketakutan dan kecemasan dalam hidup. Kalau jadi orang baik nggak ada cemas-cemasnya, ya. Ya nggak ada jadi orang takut, nggak ada. Ya kan, orang baik itu selalu diberikan jalan kebenaran, ya kan. Mau benar salah selalu dia berada di titik yang baik, gitu. Daripada jadi orang yang jahat. Jadi orang jahat dia tidak pernah berada di titik yang baik. Dia selalu berada di titik yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ya kan? Kepanikan pun pasti akan melanda dalam hidup dia. Ujung-ujungnya apa? Hidup dia tidak diberkati. Ya kan? Jadi itu teman-teman. Hidup merupakan pilihan, kamu yang mau yang mana? Mau yang baik silakan ikut, yang tidak baik ya kamu tinggalkan. Mau bahagia enggak? Mau dong, ya kan? Siapa nggak mau hidup ini bahagia? Walaupun seringkali banyak kerikil-kerikil yang tajam untuk kita hadapi, kan? Tapi mau gimana? Hadapi dong, ya kan? Oke, hadapi. Yakin dan percaya dan imani bahwa setiap masalah dengan kerikil yang ada yang kita miliki, yang kita saat ini injak, semuanya itu pasti akan ada yang baik untuk kita nikmati, ya toh? Kalian gak usah takut ya, gak usah panik, maju. Semangat ya. Yoi. Dia bilang, ah Martin bicara begini karena dia gak punya masalah. Woi, bicara ya. Kok pikir tuh ntar ada masalah? Ada sayang. Ya mungkin kadang orang lihat saya kalau tiap kali nyiar mungkin ketawa ke TV ya. Ih Martin ya ketawa bahagia sekali ya. Lu aja yang bahagia, gue kagak coy. Nih saya juga kepala pusing pak. Kan semangat toh. Kalau masalah pasangan ya udah masing-masing ngatur diri toh. Jangan ada bilang kakak siapa pasangan selingkuh kan. Aduh itu lagi kan. Lu selingkuh. Aduh sayang. Tapi ya itu jangan bicarakan pasangan sendiri yang selingkuh. Kamu ya kan pudiri juga selingkuh katara. Kamu juga pemain sama-sama pemainnya. Tidak usah baku saling bilang selingkuh toh. Barang apa jadi itu semua pemain mo, tidak ada sutradara dan produser, semua sama. 11-12, 1/3-20. Aduh, ya toh, betul tidak? Itu saya kadang tuh bingung teman-teman. Kita mau curhat ini, ya teman ke teman-teman. Saya pacar selingkuh loh. Dia begini, ya. Sama, kita juga sama, ya kan? Punya teman dekat cowok, punya teman dekat cewek, seringkali kita kencang bareng, walaupun kita menganggap dia teman. Tapi teman-teman, ya yang perlu kita ketahui bahwa hati-hati. Awal dari bahasa cuma teman itu akan menjadi demam, ya. Hati-hati loh, teman-teman, ya. Terkadang pengkhianatan itu terjadi itu dari awal pertemanan, ya. Memang terkadang pertemanan itu selalu dilandasi dengan sesuatu hubungan yang baik.
Tapi kadang hubungan yang baik ini selalu dinodai dengan sesuatu perasaan yang berlebihan, gitu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa dapat mengontrol diri kita dengan diri teman kita itu. Apalagi kalau teman kita itu gagah, sukses. Nah, sementara pasangan kita jauh lebih tidak sukses daripada teman kita. Otomatis timbullah benih-benih cinta, ya kan? Nah, omong kosong kalau tidak timbul, Pak. Jangan guys tahu. Apalagi kalau dia cowok gagah, kong dia orang sukses. Sementara tompu pasangan mungkin dia cuma sebatas profesi pekerjaan yang beda dari teman kita. Nggak mungkin kalau tidak ada benih cinta, Pak. Padahal awal-awal pertemanan itu indah, ujung-ujungnya dikhianati dengan sesuatu perasaan yang tidak sesuai, tidak berakurat. Jadi yang saya bilang, hati-hati, teman itu akan jadi demam. Ya toh, nah, jadi kalau pasangan kita juga balik selingkuhi kita, itu menjadi cermin untuk kita balik ngaca diri kita, bahwa selama ini kita juga ada yang kita sembunyikan dari pasangan kita. Itu yang selalu saya bahas, teman-teman. Dulu kalau kita lihat, kita punya orang-orang tua dulu, ya kan, mama-mama kita, ya, ya jalani hubungan ya apa adanya dan saling terbuka. Sekarang enggak, ya kan? Orang menikah ya udah, ya masing-masing punya HP, pakai paspor, pakai sandi, ya kan? Nah, ketika pasangan sentuh HP-nya aja, kok jangan sentuh sapu HP, itu privasi. Begitu juga suami sentuh istri punya HP, istri sentuh suami punya HP, bilang privasi. Sekarang saya mau tanya kamu sudah menikah atau belum? Saya mau tanya, kalau belum, kau boleh bilang privasi. Tapi kalau sudah menikah, kau anggap dia siapa aja, kau bilang itu privasi. Ya toh, bukankah hidup itu harus punya saling keterbukaan? Ya toh, kalau memang kamu butuh keterbukaan sesama pasangan dalam hubungan yang baik, silakan buka aja. Ngapain kamu takut? Ngapain kamu panik? Ya kan? Ngapain dia ketika mau pegang HP kamu terus kamu marah-marah? Ya kan? Nah, berarti kan ada udang di balik batu. Ya kan? Jangan bilang, Martin, itu kan pekerjaan yang kita simpan di HP. Yakin pekerjaan saja. Gak ada nomor-nomor siluman. Ya kan? Nah, zaman sekarang itu kita mau cari orang jujur dalam hidup ini susah, bos. Ya, susah sekali. Kalau kita mau cari orang jujur, 1 banding 1000, banyak 1000 yang bohongnya daripada 1 yang jujur. Dan saya bilang, terjadi keretakan dalam hubungan yang baik itu karena kita saling menutupi. Ya kan? Saling menutupi satu sama lain. Kita tidak mau sesuatu yang kita sembunyi itu pasangan kita ketahui. Ya toh, ujung-ujung apa? Kepercayaan, kejujuran selalu dikhianati dengan perbuatan yang tidak sesuai. Jadi, fine-fine aja. Silakan, sama-sama pemain kok. Kenapa kalian sama-sama melaporkan diri? Ya toh, betul kan tidak? Iya. Ini sini teman-teman. Saya jujur aja teman-teman, saya selama saya menikah sama istri saya kurang lebih 5 atau 7 tahun ya teman-teman, HP saya tidak pernah saya privasi. Ya, jujur aja, gak ada. Istri saya kalau mau lihat HP saya, ya silakan. Memang ada tamu punya nomor di situ. Ya kadang istri saya nanya, Pak ini siapa? Ya udah kok tanya di situ kan. Nah, kan di situ kok bisa baca, kok bisa lihat. Gak perlu kok tanya saya. Kan kok istriku, ngapain kok tanya kan gitu. Ya kalau kau penasaran apa segala macam ya silakan, komunikasi yang baik kan gitu. Jadi nggak ada saya sembunyi-sembunyi, walaupun istri saya juga punya HP pakai sandi. Kadang dia juga bilang privasi, tapi kadang saya jadi suami harus berpikir yang positif aja gitu. Ya nggak ada saya punya HP pakai sandi, nggak ada. Istri saya kalau mau lihat chat-chat WA banyak, ya kan. Ya kadang tamu saya juga cewek juga kadang gitu ya. Ada ibu-ibu juga, Pak, nanti besok pagi jemput ya. Iya. Gitu. Istri saya paham, tahu, mengerti gitu. Ya. Tapi kalau istri saya mau pegang HP-nya ya privasi, sandi. Tapi enggak apa-apa, saya tetap berpikir yang positif aja,
Ya, karena saya punya prinsip gini, ketika kejujuran dan kecintaan, apa kejujuran dan kesetiaan itu pasangan kita hianati, ya udah itu tanggung jawab dia dengan Tuhan. Ya kan? Karena apa? Kita ini udah menikah, enggak perlu kita saling mengingatkan. Dia tahu baik dan buruknya, dia tahu. Ya. Jadi kalau ketika dihianati apa segala macam, ya udah itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting urusan kita dengan Tuhan selalu jalankan yang baik, ya kan? Dalam menjalani bahtera rumah tangga yang baik, ya kan? Enggak usah ada pengkhianatan. Ya itu kalau mau hidup bahagia dengan pasanganmu, ya itu harus ada keterbukaan, harus ada kejujuran, ya kan? Enggak ada, enggak perlu oh ini privasi-privasi. Itu yang saya kadang kalau dengar tetangga saya, mereka kalau dia ribut sama istrinya atau sama suaminya, saya itu balik bingung kalau dorong bilang privasi, kok menikah dengan dia katara. Ya toh, kalau kau bilang dia temanmu, ya kau masih pacaran, yo, terapa apa kau bilang privasi. Ini sudah jadi suami istri baru kau bilang privasi lagi nih, lucu sampai. Kan panik. Paniklah. Masa enggak? itu saya bilang, kalau segala sesuatu sudah didasari dengan kebohongan, ya kan? Dengan sudah tidak jujur dan setia, saya kasih tahu kamu, bangke sebusuk-busuk apapun, bangke yang kamu sembunyi dari kampung pasangan, besok lusa kalau Tuhan kasih angkat ke permukaan akan tercium, Pak. Saya kasih tahu. Apalagi ini saya cuma kasih tahu, bagi kita yang suka gonta-ganti pasangan, saya kasih tahu HIV/AIDS jauh lebih jahat daripada penyakit malaria, ya toh. HIV/AIDS saya kasih tahu. Hari ini kau tipu kau pasangan, kau tidak begini begitu apa semacam. Besok lusa kalau balik ke HIV/AIDS lingkar badan, sudah tanggung jawab dengan yang ada. Ya toh. Saya bilang sehebat-hebatnya laki-laki maupun perempuan menipu pasangannya masing-masing. Satu kali dia tak angkat di permukaan, sudah masing-masing tanggung jawab dosa yang ada itu. Itu saya kasih tahu. Ini bukan saya menghotbah ya, ini bukan saya menggurui, ini kita sekedar sharing biasa aja untuk teman-teman supaya kita perbaiki mana yang salah, mana yang benar, ya kita ambil kan gitu. Yang salah ya kita tinggalin, enggak usah kita ikut contoh yang salah gitu kan. Jadi itu yang apa saya ya kembali lagi pada diri kita, maunya hidup seperti apa. Ya, kalau kamu enggak mau punya hidup yang punya banyak masalah, ya disyukuri aja dan dijalani dengan hidup yang ada kan gitu. Enggak usah dibikin lebih-lebih, enggak usah begini begitu. Jalani aja sesuai dengan alunan lagu yang begitu indah untuk kita nikmati, ya toh? Walaupun kenyataan itu selalu dibanyakin tantangan yang luar biasa, tapi di balik tantangan itu kan punya hikmah tersendiri untuk kita nikmati keberhasilan dan kesuksesan yang kita inginkan toh. Nah, mau gimana? The autumn wind begins to blow. Where did a happy story go? Oke, sip. Iya, begitu toh. Pasti teman-teman Martin ini bicara banyak sekali. Ya, saya bicara banyak tapi kan punya maksud yang baik toh. Terserah dari teman-teman toh, mau dengar katara kah. Tapi intinya itu, kalau kamu bahagia dan pasangan, ya harus punya keterbukaan, harus ada kejujuran, ya toh. Kekompakan dan kebersamaan dalam menjalani hubungan yang baik itu ya dengan cara harus jujur gitu kan. Ya kalau kita lihat pasangan kita capek, ya kita bantu dia lah, ya kan. Itu yang saya bilang, kadang kita lupa untuk bahagia dengan pasangan kita itu karena kita selalu sibuk dengan diri kita sendiri, ya toh, masing-masing sibuk gitu kan. Kalau saya enggak lah ya. Saya walaupun sibuk dengan pekerjaan saya di kantor atau di luar kantor, ya saya kadang menyempatkan diri untuk saya bahagia dengan istri dan anak saya, ya kan. Kadang saya ajak istri saya dan anak saya jalan-jalan, walaupun tanggal tua enggak punya duit lebih kan, udah enggak apa-apa, yuk mak kita jalan, yang ayo kita jalan yuk, kemana, udah jalan-jalan aja ya. Ya walaupun kita modalnya berapa ribu rupiah enggak apa-apa, yang penting apa sih keluarga kita bahagia selalu, ya kan. Tendo bilang jangan lupa selalu bahagia bersama orang yang kamu cintai dan sayangi, itu kan. Membahagiakan mereka itu tidak perlu dengan uang, tapi dengan waktu, dengan perhatianmu dengan mereka itu sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih indah,
ya. Uang itu gampang, Pak, ya. Gampang kita miliki, apa saya kasih beli sesuatu untuk mereka. Tapi ya waktu dan ini, ya itu kembali dari kita. Gimana dengan hati yang tulus untuk kita kasih waktu yang full untuk keluarga, kan gitu. Ya toh, atau untuk pasangan gitu kan. Nah. Itu yang kadang tuh saya tidak mau pusing. Ya toh, mau bagaimana? Ada orang tanya-tanya, lo, Martin kenapa kok tidak pernah ini sedih-sedih, nggak pernah gini ya? Nah, orang lain sibuk urus sana urus ini ya kan, ikut campur orang punya masalah ini itu, saya nggak, biarin aja, ya kan? Saya saja ada sibuk sendiri dengan susah keadaan yang ada. Mau sibuk dengan orang lain ya toh? Nah, stop sibuk dengan orang ya toh. Kalau kamu tidak mau berpikir dengan masalah yang ada, stop ikut campur. Lu yang punya masalah, kamu yang berpikir lagi. Lucu mo. Nah, ya kalau saat ini Anda sedang ada masalah dengan pasanganmu, ya itu jadi pelajaran untuk kamu, ya toh. Apalagi kalau kita yang sudah berumah tangga, ya. Terus istri minggat dari rumah karena mungkin suami seperti begini begitu. Ya, kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami juga harus berpikir yang baik, ya. Harus dengan pikiran yang tenang gitu, ya. Ya, mungkin kita sadar bahwa ya ada sesuatu kesalahan yang kita perbuat sehingga pasangan kita seperti begini ke diri kita. Ya toh? Ya, cepatlah, mudah-mudahan selesai dengan baik ya, sehingga kamu bisa bahagia kembali dengan dirinya. Tapi kalau udah kembali, jangan dibuat kesalahan yang sama ya. Kadang-kadang ya apa ya, kebanyakan kan broken home itu terjadi itu pada anak itu karena keluarganya, ya toh, karena orang tuanya gitu. Sama-sama saling mempertahankan egoisnya, ya kan? Tidak ada yang mau mengalah demi kebahagiaan anak punya masa depan. Nah, tapi itu sudah mau gimana ya? Masing-masing orang kan beda pendapat, ya toh? Beda berpikirnya, beda dengan sudut pandang hidupnya. Kalau saya ya kadang berpikir seperti itu yang kadang saya kasihan ya. Ada saya pernah nih teman-teman, tetangga saya nih teman-teman, ketika dia dengan istrinya berkelahi apa segala macam, kadang saya bilang sama istri saya, bawa anaknya, ayo kita jalan ya. Kenapa? Saya itu jauh lebih sayang anak punya kesehatan mental daripada orang tua ya, karena saya nggak mau anak itu mental dia dibentuk dengan kekerasan orang tua yang tidak sesuai dengan usia dia, kan gitu ya. Jadi kadang saya dengan istri saya itu bawa ya, itu dulu ya, sekarang udah nggak ada ya, udah nggak tinggal satu kos dengan saya ya. Jadi kadang saya dengan istri saya itu bawa pergi jalan-jalan. Nanti kalau udah selesai berkelahi pasti bapaknya telepon, om balik bawa dia sudah ke sini ya. Jadi saya kadang berpikir seperti itu ya. Nah, itu saya bilang kadang kita orang tua nih ribut sana ribut sini, marah sana marah sini ya, kita tidak berpikir anak itu punya kesehatan mental itu seperti apa nantinya, efeknya itu gimana ya kan. Kita nggak mikir di situ, kita selalu berpikir itu ya diri kita dan diri kita ya kan. Jadi yang saya bilang hati-hati ya, hati-hati ketika kita berkelahi di depan anak-anak, cuma takut anak-anak itu punya mental itu akan ikut terganggu ya toh. Terganggu bukan berarti dia gila, tidak, saya cuma takut nanti anak itu akan bisa jauh lebih keras di kemudian hari, dia akan jauh lebih agresif ya, lebih kasar nantinya ketika dia di usia yang apa sih saya mau bilang dewasa ya. Nah, seperti itu, jadi hati-hati aja gitu. Oke, sip, iya gitu ya. Semangat teman-teman ya. Ini saya sudah berbagi lebih ya untuk teman-teman ya, dari pekerjaan, hubungan pertemanan, asmara, apa segala macam udah saya bagi lebih untuk teman-teman ya. Jadi teman-teman kamu jangan terus pikir ya toh, santai aja. Hadapi masalah itu memang
apa saya belum bilang gampang-gampang susah, tapi kalau saya mau berpikir ya hadapi masalah itu gampang ya toh, gampang untuk kita mau bicara toh, tapi susah untuk kita mau berpikir dan mau bertindak yang baik ya toh. Nah, karena kalau semua masalah semua begini-begitu tuh kepala sakit. Oke, nah, kalau masalah uang lagi, waduh, kakak saya tanggal 2 nih saya tak ada uang. Weh, ini masih tanggal berapa nih? 11. Yo, tangga-tangga krisis mulai muncul ya. Nah, tapi kalau swasta mungkin baru terima gaji ya. Kalau pegawai negeri sudah habis ya, habis bayar kredit ya. Aduh, kalau masalah uang ini yang saya juga balik bingung. Apalagi kalau dengan kondisi keadaan yang sekarang ya. Aduh, saya kalau lihat bahan-bahan pokok sekarang ini di Nabila mulai naik-naik pelan-pelan kah. Nih, saya kaget dari malam tuh saya belanja mamai 200 lebih kah. Padahal cuma berapa potong saja tapi depu harga sadis betul. Ya, beli pulsa listrik mamai yang dulunya 50 berapa ya? 55 ya. Sekarang jadi 57. Waduh. Ya. Tapi itu sudah teman-teman ya. Kadang saya juga edukasi Anda baik-baik kan gitu untuk kalian teman-teman ya. Ya kalau ketika Anda mau mendapatkan pendapatan yang lebih ya kamu harus punya usaha yang ada ya, ada tambahan usaha lah seperti itu, usaha sambilan lah ya. Nah, supaya apa? Itu supaya sebagai apa ya? Sebagai cadangan lah ya gitu ya. Untuk Anda punya kebutuhan selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari kan gitu. Ya, ya selalu saya kasih ide-ide kreatif kan untuk teman-teman ya. Tawar menawar ke saudara-saudara Dora. Ya, mungkin kerja apa saja enggak apa-apa. Yang penting punya keuntungan lebih untuk kalian punya makan sehari-hari kan gitu. Punya keperluan sehari-hari. Gitu, nggak usah takut, nggak usah gengsi, nggak usah malu. Malu buat apa? Ya tuh malu buat apa gitu. Saya kan sering kali sudah bagi tentang diri saya untuk teman-teman ya. Saya kadang orang berpikir gini teman-teman ya, saya ini mungkin selalu hidup bahagia ya. Wih, Martin ini sombong sekali gini ya. Padahal enggak teman-teman, realitanya enggak seperti apa yang kamu pikirkan ya. Malah kadang orang balik nanya saya gini teman-teman ya, ya mungkin sebagian tamu-tamu saya kan udah tahu kalau saya kerjanya di RRI ya, tapi di sisi lain saya juga punya profesi beda lagi kan gitu, yaitu demi kebutuhan sehari-hari saya dengan istri anak saya kan gitu. Yang penting prioritas utama saya dengan tugas utama saya di kantor itu jangan sampai bertabrakan kan gitu. Saya juga harus punya kewajiban yang harus saya tanggung jawab gitu kan. Nah, jadi kadang ya tamu-tamu saya nanya gitu ya, Dek, ya, saya mau nanya nih ya, gimana kok bisa kamu terjun di pekerjaan seperti ini lagi ya. Jadi saya balik nanya lagi ke beliau ya, ke bapak tersebut ya, emangnya kenapa pak ya. Enggak sih ya, biasanya kalau orang kantoran itu apalagi kamu ya, minta maaf, kamu profesi sebagai penyiar ya kan, penyiar radio, otomatis kan kamu seorang entertainment, broadcast kan. Kamu enggak malu di apa sih dijauhin orang dengan profesi kamu yang sembilan seperti ini. Ya, saya ngomong aja. Penyiar juga manusia, Pak. Penyiar juga manusia, penyiar juga butuh makan dan minum, Pak. Ya kan? Emangnya salah dengan pekerjaan yang kita keluti di luar dari profesi kita gitu. Gak ada kan? Gak ada yang salah kok. Ya, yang penting usaha yang kita keluti saat ini ya kan, memiliki pendapatan yang halal untuk kita kasih makan keluarga kita di rumah. Ya toh. Jadi gak ada salahnya kan, Pak? Ya, emang gak ada salahnya, tapi kan kebanyakan orang itu gengsi, malu. Nah, apalagi kalau kamu sudah penyiar radio. Penyiar radio kalau di luar kan terkenal sekali ya. Jadi harus jaga image. Kamu kenapa enggak? Aduh pak, kalau saya jaga image saya nanti saya mati lapar. Ya kan, kalau saya berpikir profesi saya di pekerjaan saya enggak bisa kenyang gitu. Sementara hidup ini akan kita lalui 1000 tahun dan akan banyak kebutuhan yang harus kita penuhi dalam rumah tangga.
ya kan? Kalau kita cuma pikir profesi kita dan image kita, jaga image kita dan lain sebagainya, kita nggak akan dapat lebih untuk kita punya kebutuhan yang semakin hari semakin mahal, gitu kan? Langsung beliau diam, nggak bisa jawab apa-apa. Langsung ya udahlah, terserah ya. Nanti antar saya ke sini ya. Oh siapa? Ya. Nah, jadi itu teman-teman. Ya, apa yang salah? Nggak ada yang salah kan, gitu. Ya. Selagi itu menguntungkan pendapatan yang baik untuk kita dan keluarga, kenapa enggak? Ambil dong. Nah, rezeki kok mau ditolak? Ya, betul enggak? Iya. Apalagi kalau pas libur kan, wis. Sepi-sepi gitu kan. Ada yang nelfon, "Dek, boleh enggak bantu saya?" "Gimana, Pak?" Ya. Driver dong, bawa bapak mobil. Oh, gas, ya kan. Tinggal saya taruh mobil saya di rumah, ya udah istri yang pegang aja kan, gitu ya. Jadi kadang istri juga saya bilang, saya mau keluar dulu ya, ada tamu ya. Ini bapak ini minta tolong saya ngantar dia. Oh iya dah, kenapa nggak pakai mobil kita? Udah biarin aja, gitu ya. Taruh aja di rumah, ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nggak usah malu, nggak usah gengsi. Ya kan, image apa? Hidup itu butuh makan, bukan butuh jaga image. Jadi ini teman-teman, ini cara untuk kita apa? Saya bertukar pikiran gitu ya, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih gitu kan? Kan teman-teman berpikir lagi sekarang tuh, kan teman-teman tanya, "Kak, gimana cara untuk bisa dapat uang di hari yang tua ya, di hari yang tua, di tanggal yang tua gitu ya?" Ya dengan cara yang itu yang tadi saya katakan, jangan malu-malu. Mungkin teman dong punya motor kah atau punya apa begitu yang bisa menguntungkan lah gitu ya, nggak apa-apa, ambil sampingan aja kan, gitu aja kok repot. Ya toh, apa yang kamu malu? Aduh Martin, nanti sapu cewek kasih tinggal sah? Kasih tinggal sudahmu. Ya kasih tahu kau, kau mau mati lapar. Kau mati lapar, kau pilih mana? Kau pu kampung tengah kah? Kau mau pikir kau pu pacar? Kau pu pacar tuh cuma cari kau pu uang saja. Ya toh, kalau dia setia, dia sayang sama kau, dia tidak mungkin tinggalkan kau. Dia akan mendukung kau, dia akan berikan support yang spesial untuk kau punya semangat yang baru. Tapi kalau dia mau tinggalkan, biarin aja. Barang apa jadi? Sio sayang. Satu orang saja kau pikir sampai kau macam susah sekali. Saya tuh pernah berada di sisi kayak kamu, teman-teman. Benar, di sisi pilihan gitu ya. Karir atau cewek, ya kan? Saya tuh teman-teman jujur, dalam kehidupan saya tidak pernah takut dalam mengambil keputusan yang baik, ya. Itu tahun 2000, ini sekedar saya berbagi aja untuk teman-teman ya, supaya teman-teman bisa belajar dengan baik gitu, untuk Anda berpikir dengan pola pikiran yang maju gitu teman-teman. Saya 2013 teman-teman ya, saya diberikan pilihan ya. Saya punya masa lalu dulu ya teman-teman. Dia kasih pilihan ya, "Kak, kamu pilih mana, saya atau masa depanmu?" Ya, saya punya jawaban simpel aja, masa depanku ya. Lalu cewek saya bilang, "Apa? Kakak udah gak sayang saya?" "Saya bukan masalah sudah tidak sayang atau sayang sama kamu, enggak. Sekarang kalau saya pilih kamu, apa jaminan masa depanku untuk kamu? Gak ada. Tapi kalau saya pilih masa depanku, otomatis ada jaminan untuk kamu dan saya di hari yang berikutnya." Kan gitu. Lalu cewek ini bilang, "Apa? Ya udah, kalau kakak maunya seperti itu, kita putus." Anda tahu saya punya jawaban apa? "Oke, sip." Ya, ngapain saya pikir dia, ya kan? Malah saya berpikir bahwa dia orang yang tepat untuk saya, gitu kan? Tepat untuk saya dalam arti dia baik untuk saya. Ternyata salah, gitu kan? Sampai dia bilang, "Kakak mau putus sama saya?" "Ya udah, ngapain? Mau putus aja kok repot, ya kan?" Saya udah bilang, kalau saya pilih kamu, jaminan masa depan kita tuh apa gitu kan. Tapi kalau saya pilih masa depan saya, karir saya di luar yang saya pikirkan, otomatis ada jaminan yang luar biasa untuk kamu punya kebahagiaan. Ya udah, kalau gitu kakak selamat ya. Kakak lebih
pilih karir daripada diri saya. Saya ya udah nggak apa-apa, mau putus aja kok susah gitu ya. Ya udah cewek dia kasih putus saya, dia keluar ya. Ya udah keluarin aja gitu kan. Lihat berapa jam kemudian masuk. Kak, kakak yakin mau putus? Yes, saya udah bilang iya, iya. Nanya lagi, putus apa enggak? Ya, yakin enggak nih? Saya bilang, lah tadi kan kamu yang bilang putus, kenapa kamu bilang saya yakin atau enggak? Udah enggak apa-apa, putusin aja kan. Gitu aja kok repot. Ya, saya besok udah mau berangkat nih, ya kan? Saya besok udah mau berangkat ke Jakarta. Udah enggak usah kamu ganggu saya mau lebih fokus dengan karir saya. Jadi udah enggak usah ini, pikir-pikir saya lagi. Ya, kok jangan bilang saya yakin atau enggak usah gitu, ya. Nah, ya teman-teman tahulah kalau di Jakarta seperti apa kan. Nah. Ya. Jadi teman-teman, ya, pas saya mau keesokan harinya, ya saya mau berangkat, ya. Dia telepon, "Kak, kita bisa ketemu?" Enggak, ya. Minta maaf, saya udah di bandara, ya, saya sudah mau berangkat, ya. "Kak, saya minta waktu sebentar aja." "Enggak, makasih," ya. Saya tutup teleponnya. Berangkat dong, karir yang saya lebih utamakan daripada dirimu. Ya udah, saya berangkat kurang lebih hampir sebulan lebih ya saya di luar. Ya, apa segala macam, ya banyak kegiatan-kegiatan yang saya ambil ya. Saya balik Nabire ya. Balik Nabire, mungkin karena dia lihat saya punya Facebook ya kan. Situ kan Facebook banyak ya. Saya nongkirnya bareng teman-teman di Jakarta ya. Di salah satu tempat yang memang dipenuhi dengan berbagai macam artis-artis papan atas ya, seperti itu ya. Dan memang ada beberapa teman-teman saya juga seperti itu. Ya, jadi sudah ya. Dia nelfon, "Kak, kita bisa ketemu enggak?" "Enggak." Simpel aja, "Enggak, saya enggak bisa ketemu." Ya. "Nah, nanti saya datang ya ke kantor ya." "Enggak usah ya, saya enggak butuh ya, kamu punya waktu untuk saya." "Udah enggak apa-apa ya." Ya jujur aja sih, memang kita jelek ya. Tapi ya mau gimana lagi kan, keputusan itu harus kita komitmen. Apa yang menjadi keputusan harus kamu pegang gitu ya. Ya sudah ya. Pas segala macam, dengan berjalannya waktu dia tinggal paksa-paksa mau ketemu apa segala macam. Saya bilang ya udah, cari waktu aja kita ketemu di mana ya. Ya saya pikir ketemu mungkin sebatas teman aja gitu kan. Dia minta balikan. Saya bilang eda minta balikan nih orang nih, nggak malu atau gimana ya? Kalau saya jujur aja saya malu, saya orang udah jelek kok cewek cantik minta balikan kan gitu kan. Nah, ini bukan saya mau sombongkan diri, tidak, ini kita belajar yang baik aja teman-teman, bahwa ya kita berpikir kembali, kita hidup ini merupakan pilihan, kita mau pilih mana, mau pilih wanita atau karir. Kalau mau pilih wanita, silahkan cari wanita yang memang mendukung dan mensupport Anda punya karir gitu. Begitu sebaliknya, cowok juga harus mensupport karirnya wanita kan gitu. Tapi kalau tidak saling mensupport dan lain sebagainya, ngapain kita harus pilih dia? Ya apa yang menjadi keputusan dia? Ya udah kita iya aja. Ya udah putus-putus gitu. Enggak perlu kita tangisi, enggak perlu kita buang air mata kita dengan tidak ada gunanya. Ya toh? Betul enggak? Nah, ya sudah teman-teman. Ya dari situ, ya udah. Saya ketemu dia ngajak ngopi, ya udah kita ngopi darat ya. Wait. Sampai adik bilang, adiknya ya, "Kak balikan aja kak, gini-gini ya." Saya bilang enggak, saya orangnya konsisten. Apa yang menjadi keputusannya, saya akan pegang di situ. Ya. Sampai dia bilang, "Kak udah enggak ada kesempatan lagi untuk kita. Udah enggak ada ya." Tapi ya saya puji Tuhan dengan berjalannya waktu apa segala macam, ya saya bisa dapat jauh lebih baik gitu kan. Istri cantik, anak ganteng, udah dah lengkap ya. Bapak yang abal-abal. Ya, istri hidung mancung putih, nah saya tabrak lari.
Kalau mau pakai skincare harus pakai 12 model. Jadi kadang kalau saya jalan sama istri dan anak saya, orang berpikir bahwa mereka jalan dengan omnya. Padahal itu istri anak saya, ya kan, istri dan anak saya. Ya. Jadi kadang orang nanya, "Dek, mana suamimu?" "Ini suami saya." "Gila, saya nggak dianggap, Pak." Ini kalau ibarat kaca ribbon mobil, saya mungkin ukurannya udah 80. Gelap sekali. Tapi nggak apa-apa, teman-teman, ya. Kita ketawa dikit dong, ya kan. Ketawa sedikit nggak apa-apa. Nggak usah tantahan gitu, ya. Nah, jadi dengan berjalannya waktu, teman-teman, ya puji Tuhan, ya kan. Nah, walaupun banyak juga masa lalu di kota besar, ya kan, banyak kenangan-kenangan dengan masa lalu di kota besar, tapi ya saya punya istri jauh lebih baik dengan yang ada, gitu kan. Cantik, putih, hidung mancung, ya kan. Nah, saya masuk ke dalam, ya ribbon 80 picah. Kadang kalau saya masuk gereja sama istri anak saya, ya, bapak punya keluarga nih kadang, "Hei, nyong ganteng, ih, adik cantik, ya." Nah, saya, "Aduh, ungkeki apa ngana terlalu bah hitam kote." "Jangan terlalu bermain apa-apa, bermain itu, apa, matahari kote." Saya bilang, "Ya begitu sudah, mau bagaimana, tong kerja di luar rumah, ya kan? Selalu kerja-kerja dan kerja mau gimana?" Kalau nggak mau hitam apa segala macam, ya jangan kerja, kan, seperti itu. Ya. Jadi ini cuma sekedar cerita biasa aja ya, teman-teman, ya. Tinggal dari teman-temannya gimana untuk cara berpikirnya, gitu kan. Oh ya, juga ada baiknya, kan, seperti itu, ya. Jadi kalau saya dari kalian, saya pikir karir dulu, ya. Kesimpulannya di sini, saya pikir dulu karirku. Ya, karena dengan karir yang sukses, dengan pekerjaan yang punya pendapatan tetap, apa segala macam, itu bisa menjamin kehidupan kamu dan pasangan kamu yang ke depan lebih baik, kayak gitu. Kalau kamu berpikir yang ini itu, aduh, susah, teman-teman, ya. Itu cuma sekedar masukan dari saya untuk teman-teman orang, supaya teman-teman orang tidak pusing untuk dalam mengambil keputusan yang salah, ya toh. Nah, kalau kamu masalah mengambil keputusan apa segala macam, saya cuma takut nanti kamu menyesal di kemudian hari kalau ketika dia bukan menjadi pasangan dalam hidupmu, ya kan. Kamu sudah berkorban lebih banyak untuk dia, tapi dia bukan menjadi pasangan yang tepat untuk kamu miliki. Yang ada apa? Kecewa. Itu saya bilang, berpikir sebelum bertindak. Ya toh, kalau sudah matang, sudah ini apa sih macam, ya udah silakan kamu ambil tindakan, ya toh. Maunya seperti apa, bagaimana, ya silakan. Itu semua keputusan ada di tangan kamu dan dirinya. Oke? Okay? Sip. Oke. Okay. Guys, kita cukupin dulu ya. Nanti kita masih lanjut dengan musik-musik hiburan spesial buat kita semua, dan nantinya saya akan pamit di ruang pendengaran kita semua di pukul 23 lebih 30 menit.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Abire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Suci di siaran pagi hari ini, edisi Selasa 12 Mei 2026. Pagi hari ini Suci mau ucapin selamat pagi. Selamat mulai aktivitas kalian teman Pro 2. Selamat beraktivitas di hari Selasa ini. Semoga aktivitas yang kalian jalani di hari ini tentunya bakal berjalan dengan lancar. Dan mengawali ya teman Pro 2 perjumpaan kita di pagi hari ini, Suci masih temani kamu dengan jazz musik sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Ndak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kak? Ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena apa masih pandemi, ya, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Muhammad, mati misalnya.
4: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
3: Itu yang saya tidak tahu kasihan, Pak. Tadi malam, tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
4: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
3: Apa, Pak Le?
4: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
3: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung dah?
4: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
3: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih undah, mana helm.
5: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, grup K-pop Shinee akan comeback dengan mini album bertajuk Atmos pada bulan Juni. Menurut laporan Korea Herald, SM Entertainment selaku agensi yang menaungi grup tersebut mengkonfirmasi bahwa Shinee akan merilis mini album ke-6 bertajuk Atmos di tanggal 1 Juni 2026. Album Atmos Shinee, teman Pro 2, tersebut akan berisi 6 lagu dengan lagu utama seperti title track. Perilisan mini album ini juga menandai kembalinya anggota Shinee, yakni Kay, ke aktivitas resmi grup setelah hiatus selama 6 bulan. Dan menjelang perilisan album, teman Pro 2, Shinee juga akan menggelar konser tunggal ke-8 mereka bertajuk The Trilogy 1 2026 Shinee World Tour 8 The Infort di KSPO Dome Olympic Park Seoul pada 29 hingga 31 Mei 2026. Informasi terakhir, teman Pro 2, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendorong penguatan literasi digital bagi perempuan. Ini sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan keluarga di era digital. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam membimbing keluarga, khususnya anak-anak, agar mampu memanfaatkan ruang digital secara positif dan aman. Dirinya menilai perempuan merupakan pilar penting dalam keluarga, pembangunan masyarakat sekaligus agen perubahan sosial. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan resiliensi digital dinilai penting untuk membantu perempuan menyaring informasi serta melindungi diri dan keluarga. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

0: bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

91 teman terbaik kamu. Teman kalau dua biasanya ini jalan kaki ini sering banget ya dianggap sepele sebagai aktivitas sederhana yang kayaknya bisa dibilang tidak membutuhkan kemampuan khusus ya teman pro 2. Padahal ternyata kebiasaan berjalan kaki khususnya selama 30 menit setiap hari teman pro 2 ya bisa memberi banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh dan juga pikiran. Menurut WHO teman pro 2, aktivitas fisik rutin seperti jalan kaki ini bisa membantu menurunkan resiko penyakit jantung, diabetes hingga tekanan darah tinggi. Selain itu, tubuh juga ini akan terasa lebih bugar ya karena memang peredaran darah dan kerja otot menjadi lebih aktif. Tidak hanya untuk kesehatan fisik, ternyata teman pro 2, jalan kaki juga ini membantu menjaga suasana hati tetap stabil. Apalagi mungkin kalau kamu jalan kaki waktu pagi-pagi ya, waktu udara ini masih segar-segarnya teman pro 2. Bahkan beberapa penelitian juga menunjukkan kalau aktivitas berjalan ini bisa membantu mengurangi stres dan membuat pikiran terasa lebih rileks, terutama jika dilakukan secara konsisten. Tapi mungkin banyak dari kalian teman pro 2 yang mungkin bertanya-tanya ya, kapan sih waktu terbaik buat jalan kaki? Pagi kah, sore kah, atau kapan nih teman pro 2? Sebenarnya tidak ada aturan khusus ya, aturan mutlak, tapi biasanya pagi hari ini sering dipilih karena memang udara itu masih segar dan tubuh terasa lebih siap untuk memulai aktivitas. Sementara itu, jalan kaki pada sore atau mungkin malam hari teman pro 2 juga punya manfaat tersendiri, terutama untuk membantu tubuh lebih rileks setelah menjalani aktivitas seharian. Dan waktu terbaik pada akhirnya bergantung ya teman pro 2 pada rutinitas yang paling mudah dijalankan secara konsisten. Nah, biar manfaatnya tuh lebih terasa teman pro 2, jalan kaki ini sebaiknya dilakukan dengan tempo yang cukup aktif dan nyaman bagi tubuh. Tidak perlu langsung terlalu berat karena konsistensi jauh lebih penting dibandingkan dengan durasi panjang yang hanya dilakukan sesekali.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
0: Ya elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Produeva.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produeva. Produeva.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih, ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar hutangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik.

91.1 teman terbaik kamu, teman pula 2 air lemon ini kayaknya sering banget dianggap sebagai minuman sederhana dengan banyak manfaat kesehatan ya teman pula 2. Biasanya dijadikan sebagai infused water dan tidak sedikit orang ini mulai rutin meminumnya setiap pagi karena dipercaya ya bisa membantu menjaga kebugaran tubuh. Di media sosial sendiri teman pula 2 ya, banyak sekali konten-konten yang menampilkan kalau air lemon ini sering dikaitkan dengan detox, penurunan berat badan sampai membuat kulit lebih cerah. Meskipun begitu teman pro 2 ya, penting nih untuk memahami mana sih manfaat yang memang didukung penelitian dan mana yang masih sebatas anggapan populer. Dan kita tahu kalau lemon ini kan menjadi salah satu buah ya yang mengandung vitamin C yang dikenal berperan menjaga daya tahan tubuh dan juga membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menyebut kalau vitamin C ini penting untuk membantu proses penyembuhan luka dan menjaga kesehatan kulit teman pro 2. Selain itu, mencampurkan lemon ke dalam air ini ternyata bisa membantu sebagian orang lebih mudah memenuhi kebutuhan cairan harian karena menurut WHO teman pro 2, kecukupan cairan ini penting untuk mendukung fungsi tubuh termasuk menjaga konsentrasi dan metabolisme tetap berjalan dengan baik. Tapi perlu diingat ya teman pro 2, kalau air lemon ini bukan minuman ajaib yang bisa langsung menurunkan berat badan atau membersihkan racun dalam tubuh. Sampai saat ini memang belum ada bukti ilmiah yang kuat yang menunjukkan air lemon ini mempunyai atau memiliki kemampuan detox khusus melebihi fungsi alami hati dan ginjal. Dan mengkonsumsi air lemon secara berlebihan juga teman perlu diperhatikan ya, karena memang sifat asamnya ini bisa mempengaruhi enamel pada gigi pada sebagian orang. Karena itu banyak ahli juga menyarankan agar air lemon ini dikonsumsi secukupnya dan diimbangi dengan pola hidup sehat lainnya. Dan pada akhirnya teman perlu ya, air lemon ini bisa menjadi pilihan minuman yang menyegarkan sekaligus memberi tambahan vitamin C bagi tubuh ya. Tapi manfaatnya akan lebih terasa kalau dibarengi dengan pola makan seimbang, istirahat cukup, dan aktivitas fisik yang rutin.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
2: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cewek tuh
3: bening lagi, aduh.
2: Udah, mana, yuk.
4: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.